0: 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Angkai batuk baru gak?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Okey, sigat apa orang hari ini dul. Nuju bala ya bala bujang kita ikut. Dah tumu sigat gap ke pagi tu, ne Mel?
1: Ya, saya tengah megang ke kepala ibu ke.
0: Oh.
1: Cantik-cantik pagi tu baji-baji. Ngalah.
0: Ngalah, kena Mel.
1: Ni tak
0: lah. Bala ibu meh, bala ibu ke dah tumu mandi pagi tu, ne Mel?
1: Ya, siap dirimpu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pan membeli sayur aja ngai me cincai mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang me.
1: Iya. Ngai kita singapa mai lagi bertemu ngau keras kesu.
0: Keras baru. Maja kekerasan.
1: Ini kita nemu dia nak pergi bunga. Temawai lama kini.
0: Maja temawai lama ne.
1: Nah, aku tu nyebut gede tu
0: sen. Nadai dan nadai temawai ya ki. Dan nyari temawai. Ah ne nuju bala ya kita bala bujang ku dah ga pagi tu gayalah megak mel bala ibu bala dara ku ya ku dah baji pagi tu engkanya bisi megak ke ukai semina ke gawak mel. Nurun ke pasar bertemu ngah bala lutur kini tau ke bisi appointment ba upis perintah meh ke pagi tu tau ke bisi pengawak ke bukai meh sama pagi datai ba 2 pagi wai suai amat 2 minggu tu neh mel.
1: Ya betul Sam.
0: Okey, jadi tu pagi tu topik tu pagi tu mel.
1: Ya, jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki. Jadi topik kita hari tu ianya pansia madah ke bala nak tu meraya lagi. Begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansia madah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya. Bai nai sidak tu ke kurang mimin amang kebuah mel ne.
1: Nah, namu nanya bala nak Sam.
0: Nanya apa?
1: Nanya ke tempo.
0: Nanya ke tempo. Lepas nanti ya hari ke diperhati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau mel. Tang orang Indo tu mel ne. Berapa aku ngeluan pu, berapa aku ya sidak ya dengir-dengir mel. Sidak ya mayu hagi ngah ramato kemungkinan menjakau de mel atau ke mantai ke nama tu apa itu tadi nanto munyi mel mayu hagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik ke kita ini. Jadi nah itu sidak ya meri ke sidak yang nanti kita minta tan sidak ya mulut sidak ya mesti bisa nyebut dengir-dengir tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku nain tadi jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu ya hari peda aku tu dah mel nih. Ya lu nama kasut kau beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh tu ya yang ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai pelabak aku nih.
1: Ya, mungkin nama ada Sam. Laban dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Uliah tekalanya alu buli ya. Ya ngai anak bekenya deh liri.
0: Hanya di ukai ke ngumbah ya apa itu tadi nak nama tu ibu ke disiplin bala anak tang apa itu ya nantu kak mayo keliku wah nantu kak mayo jako menyata tadi jadi nya mah kebuah bala anak tu tadi nyama ya ke meraya bapai minta bapai nama tai ke pinta seraya sigi kumpul boleh ya limpah hari apa itu di pedak aku mata ni mai ukai ke aku ngari ko lelaki nak pedak apa itu ya nama tu nang siro sidak ya tebal lagi ke bala nak demel nanti kita meda apai tik ke meda belah pasar tau ke bala ngau apa anak tu tadi teh berjalan jadi pak nuan aku nanya nuan dulu mel nuan lagi miat coba tau ke udah nuan using nuan coba bala anak nuan kini lagi nuan coba deh semai lagi ngau apa nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Lapa apa aku tu ya gawa the same jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau ku ngapai ku hari ini lagi tang ku ngai naik ku tu rapat mina Ini kenuan tadi me ah. Tik ka ka minta utai. Sikit minta bapai ngai minta bindai. Lah bindai ya. Tu kan yang kam.
0: Aman lah aku. Aman lah topik tak ini.
1: Nanti apa itu tadi aman. Tu sikit aman. Ini aku tadi me lapan inai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya. Nanti apa itu tadi ya ada banyak aku. Dia minta tu. Nanti me tanya me lu bere-bere.
0: Bere aja. Lu beli ke aja.
1: Ya betul.
0: Apa anak non pu de me nyu pulai kan non de.
1: Nanti kam anak kumpu. Lawan anak ku du ikut ja de sem nak mayu. Sama sama aja kami dah pai ya. Maraya baku bisi, maraya bapai ya bisi. Tang baka aku tu tadi. Aku tu kira tegas mimit ke sem bunyi aku tadi ngai maraya ke sida ya de. Lawan hari aja apa naik kata subanya me ke di
0: pulai kan.
1: Lawan kita itu tadi ngasai kita gimit subah nama teka kedekat kita kita nak lu boleh tanya tekalanya deh kena aku ngan anak aku ngambil ya demu tai nadai demu tai bise nya ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu tu ya nak uliah nitiah ke tren kemaya hari tu me anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya ya ya okay, sebenarnya duit aja deh sem kita bukai me bakal kerja pengawal deh bakal kerja pengawal kami subak mesai kita tahu dah tutu mana bakanya deh bukan nama deh sem
0: beri dulu banyak tadi
1: ya lapan nembiak deh tahu nanti dia nak dipadah ke deh sida ya nak kerja pengawalnya ke dia pada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dani tindo alung adu ke puak kita lu nipan puak sebab kau dia tu anak kita dan ini tindu nak lu makan telepon lah barang dia tu telepon sem
0: nemu ceramah gede mel ne
1: nemu mesti di rumah layan gi di gawa layan gi
0: mesti ya ne nemu ceramah dulu
1: ya
0: betul
1: ya mesti laban kan awak ada sem laban kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pada-pada dek macam-macam nak pada dek dah udah besar dek nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dek sem pun satu ngan jadi kat tua nak ngajar dia tu dia nanti dia dah pun lima ya sekian nanti dah pun lima ya sekian nanti tuan ngajar ya sekian nanti masuk lagi ya dia tu tuan ngajar ya
0: amal ke ni
1: ngasai ke kita pun semua mesem aja apa ini pasuk pendek spek tu pasuk spek tu
0: maya gimian nyom kita nyaman
1: maya gimian kita tuai
0: ni sudah tuai nyu nak masuk lagi belum tak sida ya amat kenya tadi ne boleh diterima kenya tadi mail
1: ya nya panjai ngaku tu se
0: oke tua maca komen bala peninga dulu mail aku maca ngajudat ami tu ne sama pagi sem ngau email dah ko ya nyapuh ke wai pagi ko ya pagi tau ko ya laban tua tau nang bunyi ketua nang seminggu-minggu tau dua pagi ne mel okey jadi ba senantang ya ko ya nang amat ba penemu aku ko ya setuju yang ngau topik tau mel kita kenyadi apa itu ukai ngumai sida kinai tau kurang ke meri jaku pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida kinai tau mayuah ke bedau oleh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu ku ya. Nanti buat senentang aku meh ku ya. Buat judat Ami itu. Kak berkeni meh penanggul ke ditapi lebuh anak bisi peminta. Tetap meh ya nyadi ke apa ngalah ke diri. Ngalah ke diri ni. Tajak hari sukut belanja ke bedau bau ikas ke cukup. Kena nyedia ke peminta bala anak tekalanya. Umbas ke pengasai aku ya. Cukup ke aku ya. Kadang-kadang peminta hari bala anak. Tengenyit datai aku ya. Man aku ya mel. Contoh lebuh sidai peminta ke meli perengkau kena sekolah. Kak pengai pan sekali kebedau nyedia ke diri. Mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul ke ya harap ke bala anak mujur bab pengawal artinya tadi ya dulu berundiang ke anak ya tadi mel tajak pan ya ampu bisik utai ke dekat di pelim tadi tang ya dulu ngira bala anak tadi ya ampu kau bala anak tadi mel
1: ya betul
0: mat ke bala apa itu bala inai itu tadi sidak ya ukai ngemrek munyi ku yang tadi tang balai nai tu mayu hakik berunding ke Engkau laban inai itu di rumah dan maliwah lagi di rumah dan memang tidak yang nemu nama otak kenadai nama otak kepatut dulu lagi nama otak ke nanti bakal kasut nyagi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabakku ngajar balan ne okey penemu kecukup mana hari judat ami ke pagi tau
1: Kero dami tu Sam kaya bala anak aku mayuh lagi masa ngau apai sidak ya kaya nanti minta utai segi bak aku sidak ya aku ya
0: Ino siapa tadi mel?
1: Kero dami
0: baik nai mesti dah minta ne
1: bak apai sidak ya mayuh lagi minta aku ya
0: bak apai ke
1: ya okay bak yampu tu tadi Sam
0: yampu aku mayuh lagi minta baik nai
1: tajak pun balana itu suwe lagi bergulai ngapai ku ya tema lagi minta bak ya ku ya nanti
0: sida ya account ne
1: ya nanti sida ya minta utai bak pai pun sama maga minta bak aku ku ya selalu ya utai ke dipinta segi misi lebas maga yang ke tu segi betul maka kami the same maka anakku ku ya didi ku kan meletok ku ya nanya mak dek
0: ke. Nanya accountant lah nanya account dulu lah
1: lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu dek nanti utai tu bakal ke nantu berguna nah tentu tu inai tu tadi segi ngerara nah apa ya ke boleh kena
0: kalau ngerampir apa ya
1: apa ya out lah
0: nantu berapa homil out oke nantu berapa tu tadi nama tu account tu teriat account tu
1: mesti teriat
0: enggak mil kalau kerja bank sebuah okay Adeline Julian Lin ke pagi tu Mel bakal ngana ya sigi ngai minta baik ya aku ya Mel aku ya laban dulu sida ninggal leka sampai aku ya upama kau minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya ngasu apa sida nyomadah ke aku nyebuka style bala nak dek tarik Mel ndak nak lah danau singa lagi ku anak ya entah meh ke amat singa kini nai cerita ku ya Adeline dan Julian Lien tadi okey tanya okey ngai nama tu okey ngai meli tadi dulu ya ceramah dulu meli sida ya meh ka sida meri duit tapi dulu dininga utai ke ajar sida ya ku nyo bakal nyadi ku ke tuainya mel ya sigi meli utai kana tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli car dulu. Atau anak ya lebih dengan mood style ya. Nak bunyi, lepas tanya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu, hadap dulu me.
1: Dinga dulu me ajar.
0: Dinga dulu, asal tanya boleh ya. Nanti dia nyawat, anak nyawat naik. Nanti dia nyawat nak boleh lagi.
1: Oh nyak yampu tik-tik ya.
0: Anak ya udah boleh macam yampu tanya. Style
1: ya
0: segi meri tang nama tau ningang ya dulu ningang licai dulu to habis setengah jam udah setengah jam baru dia boleh tat ke dia aja hari dia kena boleh ya
1: nyamai ke bukannya ne
0: nyamai gudah ne
1: okey selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya ya amainya ke ya laban apa itu nak cerewet nama utai ka di pintar ne beli aja ganti nai dulu gi dengar ya mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya ke
0: ne bulan pengrindu ne
1: pemaga hari eri meri tu ko ya hari semanggang ke nanti ngi aku ke laban ke anak siko ke ya selekanya aja deh ga indo ke ya segi amat meraya bak kami dua apa ya ko ya nanti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngaja apa ya ke ya tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya diturut ke kami dua apa ya ke ya te utainya ndak penting iga ndak nak gak ko ya tak nak gak ko ya nyak meh ngai nak ngajar ya cara berkelimat ke cara ngika pengawa ngiduk ke diri pun ngambil ya nemu ngati ke diri dua hari lah ko ya
0: aman ya okey James Nguyang ke pagi tu Mel setuju aku ngau topik sedoi dia tanya setuju Mel anak tau meraya ke bapai sidak ya ko ya atang anang salah sangka ke ku ya disiplin wisdom apai nyadi homemaker semua jaku apai mesti didinga dititiah ke sidak ya homemaker antara siko ari melaki bini nya orang kena jadi arkitek meh nentu ke masa depan baru ambil dia sida ya aman pemujur ngau pengelantang sida dudia rila sigi tanggung pengawal bala apa inai menya tadi ko ya bak pelajar sida ya ngambil ke sida ya besai la ngasai ke penghidup ke nyamai
1: ya betul
0: nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengar munyi ketua tadi laban ukai pulai ke ngake orang bukai kena lagi email anak sida yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya ilah dah besai lah udah besai udah nyu bekerja nyu gawa baru kita amat gak jaku ni nai suba ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi boleh ke duitnya tu apa namanya penusah nguliah ke duit tadi.
1: Iya, betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita deh Sam. Munyi kurang bakal hari mid deh, hari umur setahun, dua tahun kena deh. Kita nanti kita ngelirik ke meli tek ayam tu tadi deh. Pemak setiap kali ke pasar, ia minta beli tu, beli tu, beli tu. Angkat dia udah besar gitu deh. Ngai tu melinya, nemu ringat apa pasal gelingkeng, nyak mek, ana ngelirik ya. Badia ketengah jaya, bisi maya ulih meli, bisi maya nak ulih meli. Ngami yang nemu cara deh.
0: Amat, ngai kia nyo, amunya kenuan tadi meh, nyo ngelingkeng sebelah pasal, lapan dia riri deh, ya, menyikora. Ya. Nak di pada kita hari pun, nyak pulai ke penusah ke tempo ke, lagi ya, kita nyo ngirup berkedai kopi, ya nyo nikah.
1: Ya,
0: ini
1: ngalik di rempu. Bisi, saya buat sebelah kedai. Mau kedai ayam.
0: Oh ya, macam-macam ke boleh. Apalah anak kita ini, Mel.
1: Ya.
0: Okey, sudah tu lagi tuan nyambung baru, Mel. Apalah anak tu meraya lagi. Ngakai apa sidak ya? Tahu ke ngakai indai sidak ya? Okey, tu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Nuju bala apa yang magai lagu pagi tu ni?
1: Ya.
0: Lagi ingat lagu nuju bala indai kan?
1: Mesti.
0: Mesti. Anyway.
1: Mesti.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, ibu cantik hari Luna menuju bala ibu ke okay, time agak ke pagi tau nak mel. Ha, besi ungkup makan pagi tau.
1: Ya, begitu pagi-pagi.
0: Besi ungkup makan.
1: Biji sem mari sama pagi dengan gai, bujang sigar aja. Menuju bala ibu nadai.
0: Habis saya si atau menuju bala ibu ke time ga? Ke pagi tau bala ya bala ibu bujang dara ke time meh ke pagi tau. Agi ba 2 pagi wai kita angricah ke pagi hari 4 kita sari tu anak salah hari ya. Okey, hari 4 semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi tu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sida ya amannya kini.
1: Nanti Pak Non pun ada sem.
0: Nanti Pak aku pun setuju ko topik tu. Mel punya kaku Pak pun tadi meh Mel. Bala apa itu. Nanti mayuh jakau. Nanti mayuh keliku lah. Nanti bakal bala nak bisi minta utai. Lalu beli sira ya. Nakak ke uliah. Nakak ke bisi nya meh. Nak nanti bakal Pak Indai tu. Terima dulu kita. Ninga ceramah dulu. Beli cah dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel, tang kita ninga bisi tai dulu ke di tapi kita yang ujung ke bala anak tadi nyamai lagi sida ya meraya bapai sida ya atau ke minta utai meh bapai sida ya okey jadi tu landan iru ke pagi tu Mel
1: okey
0: nanti ba ya ku ya laban ke mayuh anak 4 iko ku ya ya kapai mega ya gak kinai ku ya sikit lebak meraya bakku ku ya tang ba anak ya kino ya ke biak sekali sikit meraya mat ba aki ya ku ya kau ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menye kurang anak ke biak tadi ya meraya ki ba aki ya tadi Mel okey nenek Beatrice sebedau ne okey, panas hari menua pakan ku ya, mana mah topik sedua itu. Jadi, ba, ya, ba, anak ya tadi Mel, mayuh lagi meraya ba, ya meh ku ya. Ya tu, jadi orang tengah, meri melumat lagi apa sih dah ya. Nyut tu, sekali ya tadi Mel ni. Arti, ngelama tu, apa jadi, nah orang tengah. Jadi, ya tu, ya jadi orang tengah. Ya tu, sound dua lagi apa sih dah ya. Nanti bisa utai kak sida ya ku ya tang apa sida ya sikit kurang nula nanti bakal bisa budget ku ya nan tu beleman gak apa itu tambah muka apa sida ya segi nelap puji Tuhan bala nek aku ku ya bisa pengerindu makan meh ku ya ba, apa yang ngawin dai blok bakal ku ya jadi sama-sama tang ya nanti anak ya kak beli barang tadi madah hangge ya kak baru ya madah hangge apa ya baru madah hangge laki ya meh jadi sekali ya kan ya tau nih okay
1: Amanda gerak tu sem ku ya balan aku reject ya laban ke maya wah bisa 4 ikut ku ya mayu macam meh ulah sedak ya tu ke lebih lagi anak aku ke nombor 2 ke ya ianya lelaki anak aku ke nombor 2 tu ke ya lagi ya mit subak ke anting lawa pasal ke nak nemu nak minta ayam aku ya tang ia minta ba apa sedak ya tikitai madah nadesin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kitai kemalu mada ulah balana ke ya alah nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke anak ku ke bukai ke tinggi kau nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sedak tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sin ba apa di dulu ku aku mana ke sedak ya nanti nadai nganti sin baru beli ku ya Kak si tak ya DJ ko ya. Tu ke nombor 2 tadi meraya. Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Bekerja kopi. Pemohon lah kena.
1: Ya. Ngai dibeli ke Piko lu rikat. Sekiannya kau tak kaya menembiak.
0: Sudah.

0: Lai tinggal ngopi kau nyong. Okey, ibas lebihan ke pagi tu dah tadi mail dah. Atau ke apa dua maris menjan. Sigi apa betul ko ya. Ha, ya setuju ngopan siak tu mail. Bala anak ya sigi merayau magang apa aku ko ya mail. Lapan ya udah ngasai ke semua laki magang ku ya. Kita mesti nemu nyaga ati bala anak ku ya. Nya penemu hari hiba abad dom hari semunjan. Badah sabad dom tu ne. Ya nemu nama anak bala anak ya. Meraya baik ya magang. Okay.
1: Dia nak hana bala anak ku nak meraya bak pai sida kia semua bak ku magiang laban sida ya demu nama utai nama minta utai bak pai sida ya apai sida ya sige nanya aku dulu aku kan menteri kewangan ku.
0: Oh, menteri kewangan accountant. Oh. Amat ne bakal dei tadi ne ne accountant.
1: Kan kau accountant ya Sam nah ya Sam tang laban kene madah ne laban lagi ti apa ya tu tadi meli utai kekak sida ya tu tadi utai nyanan tu penting iga jadi aku nyau kene ke nyau madah gapai ya utai tanya tanya nyanan tu berguna mai lagi dah dia lirik sida tu tu tu tu bayalah aku gapai tu teringai ninga kita itu nyau
0: kutak-kutap
1: deh bakal kasut lagi mana meli ga baru utai lagi bise nyau lagi tu lagi di merayakan nak lagi lagi nak nemu reti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita sem laban kita itu begolai ngan anak anak tu ya makin besar makin lain perangai deh sem tiba kaya ada besar nemu kamu merontak tiba kaya gemet ne
0: remiannya meh kita berengkah mati sida ya ngajar sida ya tu mau ngambil kaya sida ya dah besar sida ya nyo terlebak ne okay, nya siko hari naik kita pagi tau. Siko hari accountant kita. Okay, Juni banyak berdau tu tarik ne. Sigi amat munyi ko seduainya, ko ya topik seduainya. Ambil ke contoh ko ya. Anak Indo ya kebiaya, maya lagi miet suba. Nanti ya traveling ko ya mail ne. Bajunya nak tahu nak engkau apa tisi nuar ya tinua nyo ke ya mel ngambil ke anak meraya ngambil ke anak iga ya ko ya dia tahu lain ke cara yang meraya lapan umur ya udah 16 tahun tu meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ko kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju baju ya tadi imbai ke apa anaknya maya game coba ngiga sida ya ngiga apa sida ya
1: ya sekarang amat nak sem aku ngasai ke dirimpu satu maga ninga ada cerita orang ketua tua deh serinai sedini sida ibu ayakku deh aku gibe coba segi meraya mai bapai ku sem bukan gibe aja sem bakal contoh ya bakal gimet bakal aku gimet sebab desem nanti apa aku kan nurun gawa desem hari pintu belakang apa aku nurun gawa lapang ngai ke di pedak ku nanti aku mena segi nyerarat ku nyampe
0: kan itu harus gawa
1: kan itu ya nyampe naik ku sebab gagal sebab sem nanti apa aku bisi aku segi bakal yang ngapai ku deh
0: nah nama tu nak betah ke ya menya tadi
1: segi kan ngapai aku pun nak nama nyentuk ke nyod dah tuai berkata si anak dah tu ku segi meraya bapai ku
0: rapat lagi ngapa ini nggak mau kebuah harapan apa itu tadi nanti mayo keliku hari ini ya
1: rapat gak nggak inai Sam rapat yang kena ke rapat gak nggak ngapai aku pun nanggung kena ada rapat gak nggak inai bercerita gak nggak inai yang nyamai gak ngapai
0: bisa kau mada cerita cerita tu tadi mel ukai ukai tanya nih apa sih daya berjalan tadi si nyamai si daya mel nanti inai si daya berjalan apa sih daya nyaga sebenarnya hore nanti inai si daya nade berumah nih hore nya masih daya ngau apa nya maka pada main bul bila besar tadi nanti apa sih daya traveling atau ke berjalan tadi nyabak sudah ya nanti naik nyabak nadai mesti mindah ke mesti berjalan ke malam boro bukainya tadi anak sudah ya kak
1: kan nama pelabak ku desem laban nanti kita bergulai lagi inai tu di rumah
0: strik
1: inai tu strik setiap lagi inai sih ngasuh tu gawa masuk pingai nyapu ngemuap nanti ngapai ni ketua me santai ayah ngasuh แต่ลึกไหมนักกาไปตรงงานนอนตีนายแต่ตอนนี้สิ่งกุตกุตาญาติแม่บิดาญาติบัดยะแม่ระบากูกบวยอันนี้ตัวมายุหกิรับปัดเงาอับไปแต่ตอนนี้
0: อับไปตัวlebih lagi nyukaban sih deh ya bestie sih deh bahagia sih deh ya tadi nanti naik tu ya bisa gap ah nanti lihat tanya nak
1: teng ini dia ke orang ke sem maka kami menyadek deh aku madek aku ke biak sekalinya ya pada aku merayaki abis naik aku
0: merayaki
1: abis naik aku nanti aku baik naik aku merayaki biak tanah mau teka pinta nak ke suah di tunai kurang ni nak ke suah di
0: terima dulu
1: nak ke terima dulu sikit nak sawat orang
0: nya kemayu lagi okey ibaji atwai nuju baji meh mailnyo kan ida mail lagu sesigap magang ko ya pasti tebah deh lagu baji atwai ke ibu cantik kini ko mail okey ri yang di swita baji atwai ke pagi tu

0: Ya, lagu Kedai Bayi Lee Suita
1: Bajik Tuai.
0: Nanti ibu dah kat beraya ngasuh hayak berpurus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Nih, enggak lah Mel. Bisi magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisi ungkup magang.
0: Ya.
1: Uju bala ya. Bisi bala ibu bisi. Ya. Bajik sigat ke pagi tu. Merinang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ngericah ke pagi hari empat kita ke pagi tahu angka cucu-cucu bala ibu benar mendiang ketua pagi tahu ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senantang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tu ku ya hari sepiak ya sebagai indai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya jadi bak ya ko ya sebagai nai ko ya ya bisi siko anak indo ko ya jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemar tadi mel utai ke neighbor disebut di tau meh bakal ai bangsa kembar tadi ai mobile lah ambil kebanyakan ni di nombor ke segelasnya berapa ya, mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ku ya nanti ya kak melinya ku ya uliah nada yang masalah ku ya tang mesti bisik syarat ku ya utainya lagi mesti temu ke laban bisik ke bala anak kita itu teramat mel aku ambil ke contoh baka anak menyadi ku tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menyadi ku tu tadi sigi ingkar sigi bermunyi ya tadi labu tanya rega mar ku ya nang sesekali ngayah ku ya temu meh alah nak temu ke meh bekenya ke Priscilla tu tadi atang ti bab meli te ke baka perengkau kena mandi buah puku baju nak gak kun tu beleman ku ya Mel ngagi balanek ya atang ba laki ya ku ya nanti ke mall ku ya anak ya sigi ngau apa ya belama ku ya
0: sigi makai naik
1: sigi makai jari apa ya ja ku ya tambah lagi nanti ya nemu apa ya nyak tadi 28 hari bulan sigi hari gaji sigi ngai jauh sekali ya ku ya
0: nemu belana deh senyum bau
1: nemu ya dia nemu hari bulan ni apa ya terima jadi anak itu tadi ku ya ngai jauh hari apa ya sigi megah jari apa ya bisi nak tu tau ne bisi sesuatu ni me bisi teka tu nua ko ya nya hari Priscilla ke pagi tau tajak yang madah ke nuci mata aja ko ya nak ko meli lagi ko ya meda aja ko ya tang sigi mebulih siti dua nya mansai
0: lah nanti nan tu lah percaya nanti kita itu madah nuci mata tak ke window shopping tu deh sem sikit boleh
1: sikit boleh ya
0: sikit boleh
1: ya. Tambah lagi laki itu tadi ku ya Mel menurut anak ya ku ya nadai mayu ya ku laki itu tadi nama tu kepinta anak ya dibeli ya magang lagi pananak sedua itu sikit ku ni Mel kita nemu nama anak orang sikit ku cukup sayau kita
0: ya ya betul okay sebenarnya sayau aja deh sem
1: biasi ke mama
0: ya laban sikit lagi deh sem laban ya sikit aja kira ke uliah betul meli ngagaya desem lapan dia nanti menyarik bukai deh kira ke kita macam dah bisi seh budget ba dia deh budgetnya segi ungkup ya aja ya sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli tu melinya lapan ya bunyi ke ya tadi klik-klik sikonya aja nah
1: sikonya nyamai di belanja sedua ya
0: nanti bakal anak tua tadi empat lima nanti si kok kak meli kak magangnya tadi nak lihat tuanya
1: gamnya
0: tadi
1: aman ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abad ya aku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ku ya untuk orang ke beli car tadi tu Mel ngambil dari empu meli utai ke dekat hati ku ya nemu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli barangnya ku ya tau ya udah ngacara hari miat udah ngacara nek tadi nama tu anang ruang ngadu duit ruang ngebelanja
0: ya Eki kita bisa Lucy sis Lucy tu betul trainer Sam
1: betul
0: ku ya ketawa dulu star yang kaya anak segi amat DJ anak segi minta bak aku dulu kaya nanti nak boleh halu minta bak pai sida ya meh kaya tang bisik kebuah nama indai sida nula kaya barangnya udah bisik baru meh tau ke udah kalau dibeli kaya tang nak dijaga ngau mana lalu jai kaya lalu kedua utai kena penting baka utai kayam kaya kemamanya nanti barang pemakai sikit jarang aku nulak DJ kaya tang nitiah ke dumpit di rempu meh ku ya nyak cara siti cara penyayang apai kan laban apai sidak ya jarang bergulai ngau sidak laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai tu tadi Sam merayakan ne laban sidak ya jarang bergulai ngau anak di rumah lebih ke apai ke gawa jauh di menu orang
1: betul sejarah yang bergulai ngau anak di hari indai tadi okey domino untur ke pagi tau ya agi miat subaya nusi dirimpu ketua tadi mel agi miat subaya subaya agi meraya ngau inah ya ku ya tang inah ya suba selalu nyawat ibu ketau jino nanya apa inuan ku ya nanti kami dah dulu agi nanya inah inuan dan sawat ya nanya orang kedriba ku ya meraya bak mak ku ya laban apa ya kak memangih mua ku ya dan balau cuk ya ku ya cukup meraya ke ngau akik sida ya ku ya mel si gaya ya apa itu tadi ngau cuk alah mangih-mangih kini sida ya dan ngau cuk segi alah
0: ya
1: dan ngau anak sida ya segi mangih dan ngau cuk alah sida ya
0: ya
1: bisa ku menda apa video-video tep kenya meh te kedayaan ora cukup pemangih ini sidanya tadi mel ne tang ngau balau cau alah mesti daya mel
0: ya cau nama de cau
1: ngau cau cau ke madu de saya
0: ya
1: okey apo nak merasa ini maca komen balau peninga
0: ya terima kasih yang kan balau peninga ya ku deh ngatai ke komen sidaya berkunci penelaba te kedia saya sidaya ngau kita buat YFM pagi tu buat topik SSL kita ne sem apa yo main rindu macam
1: ya okey nanti peninga apa awak ke bukai lah ne mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita okey jadi ngau tu tu nak kami do email boleh ngau kita ke pagi tu terima kasih mayu harap ke kita sama lantang pukul abjalai ke pengawak ke Sarito.
0: Ya. Okey jadi pukul 9 tu lagi benda yang ke berita utama 9 pagi hari Angka Sepuri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami kebukai nangkan ketua lagi Y912 Gato Mumput Dolok kami dari SEM selamat berjalan ke pengawak bye bye semua
1: bye bye Pira Leslie Bujang Sigat ke pagi tau bye bye.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahman berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan di 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat di 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Mogla dan Antalya itu menyebabkan lebuh raya utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan, Marcelo Rego, mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat Pasukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil mencari skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaran di Limbang FM dalam siaran geng Sambat Radio kita ni. Khamis hari ini 30 Julai 2026. Bersamaan dengan 15 Safar 1448 Hijri. Kita ni berada di hujung, di hujung bulan, hujung bulan Julai. Sudah lebih setengah, lebih setengah tahun. Setahun ada 12 bulan. Ini bulan yang ketujuh. Hari ini esok dan lusa sudah masuk bulan yang ke-8 tahun 2026 masih ini. Ini terasa. Baru mari asa Jumat. Esok Jumat lagi. Apapun, semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, sejahtera dan bahagia. Di samping tugasan, di samping keluarga, di samping insan yang disayang. Walau di mana jua berada, apa je yang dilakukan, semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah SWT juananya. Untuk kehidupan kita ni hari ini, esok, lusa dan selamanya insyaAllah. 9.22 minit.

di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Oke, sekali lagi ramalan cuaca untuk hari ini. Pagi hujan di beberapa tempat pagi ini. Sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk ramalan cuaca untuk esok hari Jumaat 31 Julai 2026. Pagi hujan di beberapa tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Manakala untuk hari Sabtu sama je cuacanya. Hari Sabtu pagi tidak ada hujannya. Ada sedikit perubahannya. Pagi tidak ada hujan, sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius sepanjang 3 hari ini, ya. Kamis, Jumaat dan Sabtu. Untuk suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekali lagi tadi tinjau ramalan cuaca untuk hari ini. Pagi cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di sebelah petang garang. Ada ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Itu untuk ramalan cuaca hari ini. Esok pun sama juga ikutnya. Kalau akan diikutkan, esok pun sama juga. Pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Kalau hari Sabtu hujannya tidak ada hujan, pas sebelah pagi, petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam cuaca diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Secara keseluruhannya ramalan cuaca untuk bagi Limbang, sebelah petang dan malam cuaca hujan, ribut petir di beberapa tempat dan semua tempat di beberapa tempat dan hujan juga diramalkan di beberapa tempat. Kita ini tinjau ramalan cuaca laut perairan untuk sepanjang 3 hari ini. Ramalan cuaca untuk laut perairan bagi kita ini yang tinggal di sebelah utara negeri Sarawak, Northern Sarawak. Pagi tidak ada hujan, petang tidak ada hujan, malam ada ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Untuk hari ini. Untuk esok, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Manakala angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk hari Sabtu, ramalan cuaca laut perairan, pagi ribut petir di beberapa tempat, sebelah petang dan malam tiada hujan. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan. Untuk makluman kita ini bersama hari Kamis, Jumaat dan Sabtu. 9.39

Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM Radio. Kita ni pasti di hati untuk hari ini. Hari Khamis rupanya hari ini. Sadar dan sadar hari Khamis kan? Itu ya. Ada yang sadar hari ini hari Khamis. Ataupun mungkin yang merasa hari Jumat sudah hari ini. Ataupun mungkin hari Selasa, hari Senin hari ini. Mana-mana lah. Yang penting bahagia kan? Tapi yang pastinya hari ini merupakan hari Khamis. Dapat diubah itu memang fakta. Realitinya 30 Julai 2026 hari Khamis 15 Safar 1448 Hijrah. Esok akan ada mini soft mini pelancaran gerai warisan kraft etnik Limbang di bangunan tamu Limbang tingkat atas 8.15 minit pagi. Di samping antara tu caranya, 8.30 ketibaan tetamu kehormat, ada persembahan kebudayaan, lagu Negaraku dan Ibu Pertiwi King, ucapan yang berusaha Kaunselor Haji Halim bin Muhammad, pengerusi jawatankuasa pelancongan Majlis Daerah Limbang, ucapan perasmian oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota. Itu mini soft launching ataupun pelancaran gerai warisan kraft etnik Limbang esok hari Jumaat 31 Julai 8.30 pagi. Manakala bermula esok juga International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 ataupun Majlis Makan Tahun Perdana Etnik Kedayaan. Tahun ini bertempat di Kampung Nauran Limbang, yang mana malam esok ada pertandingan Alai Kapu, pertandingan Alai Bangis, pertandingan Alai Mukun, pertandingan persembahan kebudayaan. Manakala malam kebudayaan 1 Ogos, pertandingan Kepala Kapu, pertandingan Kepala Bangis, persembahan kebudayaan, persembahan arti jemputan. Manakala majlis perasmian IFKACL 2 Ogos 2026. Okey. Sampingnya tu ada juga demo permainan kuit. Anugerah keluarga contoh cabutan bertuah, pertandingan junjung kedayaan. Jadi kita akan saksikan juga apa simbolik perasmian IFKACL 2026 ni. Untuk majlis makan tahun perdana kedayaan ni bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 bertempat di Kampung Nauran Limbang. Kalau kita ni saksikan sekarang ni pun di sebelah dengan suraunya tu ada sudah orang membuat junjung di sana. Baik, sebagai panduan kita di bersama kurang 4 minit lagi ke pukul 10 pagi. 10 pagi kita ni akan ke National FM untuk mengikuti berita ataupun dunia 11 pagi. Dunia 10 pagi.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Oh, baik, sebagai penuan kita ni bersama sudah pun pukul 10.15 minit pagi. Alhamdulillah masih lagi kita ni bersama hari ini. Dan sampai saat ini masih lagi kita ni bersama di dalam geng Sambat Radio kita ni, Limbang FM. Untuk edisi hari Khamis hari ini 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah. Okey, lagi kita ni tinjau antara aktiviti yang akan berlangsung di Limbang. Untuk 1 Ogos 2026 hari Sabtu, bertempat di Dewan Suara Limbang, dari 6 pagi sehinggalah tamat program ini, iaitu program Agenda Nasional Malaysia Sehat Peringkat Bahagian Limbang 2026. Antara aktiviti yang dijalankan, Gugok Run 15 km, Gugok Run 5 km, Senam Aerobik Community, Pertandingan Aerobik Ton, Seringan Kecergasan In Body, Konsultasi Wellness On Wheels, Aktiviti My Champion KKM, Saringan Kesihatan, Pameran Gigi dan Bas Gigi Bergerak, Derma Darah Jualan Rahmat, Pameran Rekan Strategik dan Pameran Interaktif. Okey, itu antara aktiviti yang berlangsung sempena dengan hari agenda jelajah agenda nasional sehat nasional jelajah agenda nasional Malaysia Sehat ANMS, yang mana anjuran pejabat kesihatan bagi Limbang. Program Gugok, Get Up, Get Out, Get Going. Atau sebenarnya Gugok tu, G-O-G-G-U-G-O-G, Gugok, Get Up, Get Out, Get Going. Okey, itulah antara aktiviti yang akan berlangsung. Jadi ramai-ramai kita ni berkunjung ke program ini hari Sabtu ni, esok lusa, 1 Ogos 2026, bertempat di Dewan Suara Limbang.

0: Dang dan jemput khas yang akan membicarakan mengenai dengan Pesta Lumpur Babuak 2026 yang akan berlangsung di tapak Pesta Lumpur Babuak di Kampung Meritam bermula 8 hingga 9 Ogos 2026. Jadi untuk membicarakan mengenai dengan Pesta Lumpur Babuak ni, kita ada tetamu kita, Kaunselor Liao Hi Yong. Apa khabar Kaunselor pagi ni? Kita nak cerita mengenai dengan Pesta Lumpur Babuak ni. Mungkin ada yang tidak tahu, Pesta Lumpur Babuak ni kali ke berapa dah tahun ni?
1: Kali ke tujuh.
0: Oh, kali ke tujuh dah?
1: Ketujuh.
0: Oh, edisi yang ketujuh.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi untuk Pesta Babuak Lumpur Babuak ni, boleh tak maklumkan kepada pendengar kita, apakah pengisian program ini?
1: Pengisian program, kami ada pelbagai aktiviti. Berlangsung dua hari lah.
0: Yeah.
1: So, pertandingan bola tanpa lumpur babuak. Then, pertandingan guban bunga liar. Then, jadi pertandingan wall climbing. Wall climbing ah. Pertandingan peton terbuka. Pertandingan babuak warrior.
0: Ya.
1: Pertandingan melastik 15 meter sama 10 meter.
0: Oh, pertandingan melastik.
1: Yes.
0: Ha, ada juga.
1: Pertandingan rentas desa. Pertandingan berwarna kanak-kanak dan dewasa. Pertandingan permainan kaki tiga. Pertandingan tarik tali tiga penjuru.
0: Ya. Yeah.
1: Dan pertandingan reka cipta tanah lumpur berbuak. Dan pertandingan luncuran terjun.
0: Terjauh.
1: Itulah beberapa aktiviti yang akan berlangsung.
0: Terjun terjauh ni macam
1: terjauh,
0: mana?
1: Terjauh.
0: Oh.
1: Long jump tapi dalam lumpur.
0: Oh, dalam lumpur lah.
1: Ya. Yeah.
0: Long jump lah.
1: Yes.
0: Lompat jauh.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tapi dia cakap luncuran lah.
0: Oh, luncuran.
1: Luncur, lah.
0: Dia gunakan tali ke macam mana? Tidak.
1: Ini, ya.
0: Dia gunakan tali.
1: Lumpur berbuat
0: luncuran.
1: Terjauh.
0: Okey. Selain daripada tu, ada tak dalam program ini, ada tak pembaharuan dari segi aktivitinya berbanding tahun-tahun sebelumnya?
1: Ada tambahan sikit sajalah. Sebab ada yang tidak ada sambutan tinggi punya, kami tolakkan.
0: Oh.
1: Yang pentingnya kami mau promote ini tempat lah untuk pelancongan lah, tarikan pelancongan.
0: Yang ditiadakan tahun ni apa yang ditiadakan programnya?
1: Tidak ada program. Yang ini kali macam piasau, bowling piasau kelapa. Itu tidak ada sambutan, tapi dia sambutan bagus di Jetty Santaba.
0: Okey, jadi yang itu kita kena ketepikanlah, buang dululah. Ganti dengan yang lain.
1: Yes.
0: Dari acara bermula dari 8 Ogos ni.
1: Yes.
0: 8 Ogos ada perasmian ke macam mana?
1: Ada perasmian. Hari pertama dirasmikan perasmian di YB Dato' Hasbi. Yang hari kedua itu YB Dato' Haji Abdul Rahman. Dr. Haji Abdul Rahman.
0: Hari yang kedua pada 9 Ogos ya.
1: Ya. Yeah.
0: Dan selain daripada itu, sasaran siapa agaknya sasaran?
1: Sasarannya kami perlu itulah target itu orang Brunei. Kalau Lawas lagi dekat, Labuan, Miri, KK pun boleh. Yang pentingnya sama lokal. Dari dalam dan luar. Luar negara, negeri, state division.
0: Dari segi macam jalan rayanya, macam mana? Adakah
1: jalan raya okey. Dia hanya 42 km saja jaraknya dari pusat bandar.
0: Yeah.
1: So, boleh melalui jalan raya menggunakan kendaraan darat.
0: Dari segi macam, biasanya kalau kita buat pesta macam ni kan, penggunaan air tu macam mana? Ada tak air disediakan?
1: Itu Majlis Daerah Limbang MDL ada sediakan
0: air.
1: Yes.
0: Seperti tahun-tahun sudahlah.
1: Yes, ya, ya.
0: Jadi kalau macam biasanya kan, kalau orang yang ada aktiviti-aktiviti yang mandi lumpur, Jadi nak perlu nak kena cuci badan. Jadi air tu ada disediakan lah.
1: Ada, ada. Facility ada, semua bersedia.
0: Selain daripada aktiviti ni, ada tak dianjurkan macam gerai jualan?
1: Ada, gerai jualan ada. Mesti ada kraft tangan.
0: Kraft tangan.
1: Yang penduduk tempatan sana punya lah. And then, sama itu... Kraft tangan adalah makanan, masakan yang tempatan punya lah.
0: Selain daripada itu, ada tak pertandingan-pertandingan yang dihadirkan?
1: Ada, mewarna loh.
0: Selain mewarna, ada tak yang macam gubahan bunga ke?
1: Ada, ada. Gubahan bunga liar. Ada. Sama Rika Cipta, tema kerbau.
0: Kerbau.
1: Sebab sana ada tempatnya, dia famous also pertekanan kerbau. Sama dia punya kayu-kayu pun ada, dia orang ada buat macam bebahan kah, pekiding kah.
0: Kalau sebelum ni kan dia ada masa hari tu, dia tak ada selepas daripada COVID. Dia memang tak ada kita buat aktiviti seperti dengan Pesta Lumpur Berbuah ni. Dan ada ketikanya, ada berapa tahun yang dia tak ada luar Pesta Lumpur Berbuah ni? Kenapa agaknya?
1: Oh, yang COVID 2 tahun. And then lepas itu upgrading.
0: Upgrading
1: of the kawasan. So they want take 2 years.
0: 2 years.
1: Lepas complete, we start 2024 ada pesta.
0: Sebab tu bila kita ada pergi ke sana tahun lepas, tengok aktiviti yang berlangsung dengan Pesta Lumpur Berbuah ni, wow, dia punya facility cukup cantik kau sekarang.
1: Ini perlu kami look into it lah. Sebab mesti mau maintain. Supaya setiap pengunjung datang, pengunjung datang ada bersedia ini. Jadi satu tarikan pelancongan yang standard lah.
0: Sekarang ni pun di Pesta Lumpur Berbuah di Maritam ni pun agak terkenal sudah sekarang ni. Kerana selain daripada kita orang Limbang, dan ada juga dimasukkan dalam TV, stesen TV dan juga...
1: Ya, sebab orang mau merasai itu lumpur yang dapat di Limbang sahaja.
0: Itu lumpur macam mana tu? Lumpur biasa kah? Macam mana itu lumpur? Ada
1: buat-buat di dari bawah.
0: Dia ada macam dalam lumpur tu ada sesuatu yang mungkin boleh apakah membersihkan diri kah apa? Lumpur tu ada kandungannya.
1: Saya pernah pergi sana lah. Pernah mandi sana. Dia ada some sort like mineral lah. Maybe can beautify our skin lah. Ada sekali mereka mau cuba buat sabun lah. Tapi belum pasti itu sesuai ke tidak lah.
0: Itulah yang menjadi satu tarikan pelancongan.
1: Tarikan. Juga penduduk sana punya masakan, kraft tangan pun jadi satu keunikan juga.
0: Betul. Baik, mungkin ada lagi yang nak disampaikan oleh konselor mengenai dengan Pesta Lumpur Berbuah ni. Silakan konselor, sebelum kita berakhir untuk pagi ni.
1: Saya boleh bagi tahu atau cara lah untuk hari pertama sama hari kedua.
0: Jadi kalau acara hari yang pertama ni, kita dimaklumkan para pengunjungnya bermula dari pukul 10 pagi kan?
1: Ketibaan para pengunjung lah pukul 10.
0: 10 pagi.
1: Lepas itu ketibaan kami lah, ahli-ahli majlis lah, tetamu jemputan. 10:30 ya ketibaan tetamu kehormat. Pertunjukan pengkat silat, lagu negaraku, follow by ibu petiwiku, dan bacaan doa, dan ucapan oleh Haji Mahmud bin Gampa, ketua kampung Meritam, dan kaunselor alu-aluan oleh kaunselor Henry, kami punya pengerusi jawatan kuasa pembangunan komuniti, dan ucapan perasmian oleh Dato' Haji yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Bola. Habibola. Simbolik perasmian, penyapaan cenderamata, penyapaan hadiah pertandingan. Dan kami semua boleh lawatan ke gerai jualan dan tapak lumpur berbuah. jamuan, dan lepas itu bersurai.
0: Dia ada pertandingan-pertandingan juga.
1: Ada, kan? Ada, ada pertandingan carry on first day and second day.
0: Pertandingan yang first day ada pertandingan apa? Ada nyanyian ke apa?
1: Nyanyian, tunggu
0: aja. Tiada.
1: Nyanyian macam tak ada.
0: Oh, cuma gubahan,
1: yes,
0: masakan, gitu kan? Yang akan dipertandingkan. Jadi kepada mereka yang ingin mengetahui apakah pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sempena dengan Pesta Lumpur Berbuah ini, boleh datang sendiri.
1: Adanya hari pertama ada pemainan kaki tiga pukul 8 start. Sukanika isi lumpur dalam botol.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Dan pertandingan Rika Cipta berasas lumpur berbuah. Itu lumpur, asas dari lumpur. Then bola tampar berwarna dewasa dan kanak-kanak. Then lepas itu kami ada cabutan bertuah. Pertandingan peton. Pertandingan tarik tali tiga penjuru.
0: Okay.
1: Then hari kedua ketibaan our guest of honor. Is penangguhan lah, itu hari kedua penangguhan yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap ADUN N79 Bukit Kota. Dan awal ucapan alu-aluan oleh Kaunselor Halim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan itu. Lepas itu teruskan dengan aktiviti lah. Perlawanan bola tampar, and then peton, tarik tali tiga penjuru, sambung lagi lah. Itu hari kedua lah. Harap kami akan menambah baik lagi lah, improvement on the activity lah, focus on activity yang lebih menarik lagi. We try to learn year to year lah.
0: Lagipun saya tengok pun banyak juga aktiviti yang baru-baru yang
1: dimasukkan. And then we also need involvement tambahan dari persatuan so that they can buat team building ke, picnic ke, camping ke. But before that, we must maintain our kawasan dalam keadaan selesa lah. Then juga perlu promosi lagi banyak di social media untuk kawasan ini, sebab dia sudah jadi salah satu tarikan pelancongan di daerah Limbang. And then di kawasan itu hanya lumpur yang dihasilkan, terhasil dia semula jadi punya. So supaya orang ramai boleh pergi merasai lumpur lah, mandi ke apakah.
0: Jadi kalau yang belum pernah merasai macam mana rasa lumpur yang ada di Kampung Meritam, kan?
1: Yes, Kampung Meritam.
0: Bolehlah datang sendiri ke sana sempena dengan aktiviti-aktiviti yang telah pun dianjurkan. Pesta Lumpur Berbuah 2026 ni bermula dari 8 hingga 9 Ogos 2026. Jadi harapan kita semoga ianya berjalan dengan lancar lah, Kaunselor.
1: Thank you.
0: Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita pagi ini. Dan mata-mata yang melihat kita di dalam laman sosial pada ketika ini, terima kasih banyak-banyak. Dan semoga terus mendapat sambutan daripada pengunjung dan pendengar kita di mana saja pada pagi ini. Terima kasih, Kaunselor.
1: Thank you.
2: Terima kasih.

Okey, sebagai penduan kita ni sudah pun pukul 10.40 minit pagi. Baik, di studio kita pada pagi ni kita ada tetamu yang kita undang.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama sudah pukul 11.03 pagi. Kita ni petik berita dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak pada pagi ini. Pusat Sains Sarawak disasarkan menjadi hub kerjasama saintifik bertaraf global yang menghimpunkan saintis, penyelidik dan institusi penyelidikan dari seluruh dunia. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sasaran itu bertujuan untuk meneroka penyelesaian inovatif demi masa depan Sarawak. Malaysia dan masyarakat antarabangsa. Jelasnya pusat sains Sarawak diwujudkan bukan sekadar untuk manfaat Sarawak atau Malaysia, malah sebagai platform yang menggalakkan kolaborasi rentas sempadan dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Justru beliau menyeru para saintis untuk bekerjasama menjadikan pusat tersebut sebuah makmal untuk mencipta penyelesaian dan inovasi. Beliau berucap pada majlis perasmian Pusat Sains Sarawak di Kuching semalam. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin dalam ucapannya di majlis sama memberitahu Pusat Sains Sarawak akan menjadi platform menghubungkan pelajar dan masyarakat dengan dunia sains menerusi pembelajaran berasaskan pengalaman. Sekaligus melangkaui pembelajaran dalam bilik darjah dan buku teks. Selain itu, pusat tersebut juga akan memperkasakan para guru melalui penyediaan sumber serta alat pembelajaran interaktif bagi menyemarakkan minat dan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar. Kemudahan baru itu juga melambangkan komitmen kerajaan dalam membudayakan sains, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan rakyat.

0: kami, Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Pastinya mahu sandakan anda di Melaka FM Pesona 12 bersama dengan Syeda Asrul dan juga Tira di Konti Melaka FM. Okey, Tira, untuk seketika kita nak bersama dengan rakan kita dari Limbang FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya Asrul di sini di Melaka FM.
2: Asrul di sini, Jeffrey di sini.
1: Oh, Jeffrey. Jeffrey. Ya. Baik-baik sihat, alhamdulillah. Macam mana keadaan di Limbang sekarang ni? Cuaca okey.
2: Di Limbang okey, cuaca okey. Orangnya pun semua okey.
1: Okey samalah di Melaka.
2: Di Melaka pun okey
1: Sama. Ceria-ceria je kat sini kan. Tapi kita akan bersiaran pada hari Sabtu ni pukul 3.15 minit petang dalam Silang Budaya Stesen Berkembang bersama Melaka FM dan juga Limbang FM. Banyak perkongsian yang akan kita akan
2: kongsikan bersama
1: dengan pendengar.
2: Tapi yang pastinya okay. Bukan kita lah Rol.
1: Bukan kita lah.
2: Bukan kita.
1: Siapa? Kalau Limbang siapa?
2: Kalau Brozam. Di Limbang Brozam.
1: Kalau di Melaka DJ Ain.
2: DJ Ain
1: DJ Ain.
2: Itu yang akan bersama dengan pendengar-pendengar kita di Melaka dan juga di Limbang lah.
1: Keindahan negara kita ni walaupun dipisahkan oleh Laut Cina Selatan persahabatan antara Melaka FM dan juga Limbang FM ni tetap utuh sebenarnya.
2: Memang betul.
1: Mantap. Sebab apa melalui sesi radio berkembang ni Silang Budaya ni kita dapat saling berkongsi cerita budaya, logat, makanan, tempat menarik walaupun seketika tapi banyak juga yang kita boleh belajar kan.
2: Memang betul. Kerana kalau kita tak kongsikan tak ramai yang tahu kan.
1: Betul.
2: Macam di ada tempat-tempat yang Limbang tak tahu. Mungkin ada budaya yang orang Limbang tak berapa tahu. Begitu juga di Limbang. Kita nak kenalkan budaya dan bahasa untuk pendengar-pendengar kita di Melaka.
1: Betul.
2: Kan pengurus kita pun orang Melaka.
1: Siapa?
2: Melaka. Melaka.
1: Orang Melaka pengurus?
2: Orang Melaka apa?
1: Awak situ Haji Zam
2: Haji Zam.
1: Haji Zam. Okey.
2: Orang Melaka
1: memang. Ya tak iyalah. Saya pun baru teringat lah.
2: Alhamdulillah lah. Tapi hari ini dia tak ada. Gua depan dia ada lah.
1: Ya okey. Baik. Oh Melaka punya.
2: Kita banyak berkongsi juga dengan pengurus kita.
1: Weh.
2: Kita seronok lah dengan orang Melaka. Orang Melaka bagus pun.
1: Saya belum berkesempatan lagi nak pergi Limbang lah. Sebab saya kalau Sarawak ni saya dah pernah pergi Kuching tu je lah. Nanti kalau ada kesempatan pergilah ni.
2: Kalau nak pergi ke Limbang kena ada pasport.
1: Kena pasport
2: kena pasport.
1: Okey, baik. Nanti saya maklum kepada Jizam. Jizam dia dah selalu panggil lah bila nak datang. Masa dekat Sabah dulu kan. Masa kat Sabah dulu pun dia selalu panggil bila nak datang, bila nak datang kan. Okey, baik. Okey, terima kasih sahabat kita dari
2: sahabat kita di Melaka FM.
1: Ya, nanti kita akan bersiaran hari Sabtu 3.15 minit petang dalam Silang Budaya Sesi Berkembang Melaka FM dan juga Limbang FM. Sampaikan salam saya pada ni Haji Zam
2: InsyaAllah. Jaga diri baik-baik.
1: Baik, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Okey, terus ketika kita bersama rakan kita ni dari Melaka FM yang mana siaran kita Silang Budaya akan menemui para pendengar kita ni di Limbang FM dan juga Melaka FM 3.15 minit petang bersama dengan, kalau di Limbang FM bersama dengan Brozam. Mudahannya sehat, mudahannya kekal hidup lagi Brozam. Dapat bersama lagi. Jangan mahan ni. Senang-senangkan hati bah. Apapun pendengar kita ni di Limbang FM dan juga di mana saja yang dapat mengikuti saran kita ni, terima kasih banyak-banyak. Dan ujung mingguan ni kita ni ada makan tahun, pesta makan tahun Perdana Limbang Persatuan Kedayaan. Kang ni apa ni namanya yang bisi ano ni lain bunyinya. Bukan ni ano. Bukan ni makan tahun Perdana. Apa ni International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 bertempat di Kampung Noran Limbang dari esok 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Jadi jangan lepaskan peluang. Kita sama-sama memeriahkan lagi aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Persatuan Kedayaan Limbang sempena dengan Majlis Makan Tahun Perdana Limbang, di Persatuan Kedai Limbang di Limbang.

Bimbang FM, pasti di hati.

Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita ni menerusi geng Sambat Audio kita ni. Hari Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1448 Hijrah. 12 tengah hari macam biasa kita ni akan mengikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan akan seterusnya bertemankan rakan setugas dari Pematang Lun Bawang hingga jam 3 petang. 3 hingga 6 perkhidmatan rakan-rakan kita ni dari rakan kita ni dari perkhidmatan Bisaya. Dan 6 hingga 9 rakan kita ni dari YFM Limbang. Okey, sampai di sini dulu bersama dengan AJL, padian AJL kita ni. Jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyo.
3: 456, merapat nama you, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Radio tahu do mana dejo do papu do ningar lama babu puli dejo ajo apa tajo sini 30 ajo bulan tuduk 2026. Oh ni asa kuah baru miapad barian kena nak lama babu tawa jo sini. Do mana dejo do ningar. Jadi do ngadalan kerja kuan talu guna kerja. Do tuduk kuan talu guna rehat. Jadi do neju aktiviti kuan talu kamarapu bang anunan na aktiviti bang jo sini. Terima kasih mula kuan kena tamantinan Luka Satya Ningar. Kuan tahu Luka magai kuan nginulah teratnan program radio tau. Luka padingaran tau rata pukul 2 baji pukul telu ane dan jo. Sekuat berupan padingan ku di JMA double RY Luka kam ya. Apa boleh dah jo kedua telu jam ini kena Luka Ningar jam Luka pun-pun ini pakalai mapapuk lima bab program sejam dengan muyuk. Macam jam 1, mana ada John apa yang nak beritahu utama 1. Bang jam Luka 2 pukul 1 setengah, mana ada John tainan ruata program radio business. Macam jam 2 boleh ada John salin berita bang bawang. Di segmen yang ingin ramai boleh ada John yang ngaki pada apa tahu padpari dengan kulu ngakam, apa tahu John sini. Jadi merepat tanit baru tahu bang tindu Lukdo, merepat nak tahu ngalap kesihatan Lukdo. Merapat manit buruta mawang niat anun penat lu ke rontong adalan enak tamantinan lu ke kerja ratina pekak majing bang munada jo ini do tudo do rehat do ala pekan munada jo edi lu tepat pada dengan radio tau ini majing jam kaki pada napa kena lu kan ingat tuda tuda info lu ke miak rontong galak kuantau te nani nani ngeramai lu ke ngeramai netau selabat tang adalan among aktiviti di kakaman tau. Dapat cuti tan kuningar nani nani Nova Susanti nani tatanan nak kerap pakai cuti. Idi amek si kulak nani Calvinus sa pangainan lama bare do tau lu tap mabang niat. Ya?

0: Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini niat natau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Kita nak undat ninggal radio tahu, lute membangnyat.

Eh, dia mengenai keluarga ni kan balik balang dengan Anita Tanana Taga Mumarupa. Eh, dia marapa Tanata Lutama Tama Taga Majing Ruka-Ruka dia. Dan benda dia jodoh papu dia dengan radio tau sekuat baru. Kami melakukan anak mungkin anak teman tinan. Luka baru padpa dan dengan radio tau. Ajo sini kena keluarga ni kan. Telu pulu ajo bulan tuduk. Kali ke tau ajo sini ajo anam. Lerat nanda jopat. Ajo sini bangun ku ajo persahabatan sedunia 2026 ya. Ajo ini penting kena keluarkan dengar. Bila kena tau ngerawi jasa ataupun do lunur rurum tau. Bijat baru rurum luk do. Siapa lama bajo persahabatan sedunia ini pernah. Ajo inan tau bijat baru rurum arang seborur ini luk bekan ya. Wih manu manit burutau inan mula rurum. Ado ina rurum rata tau sud. Majing sekula bang university. Majing tau kerja. Majing tau amik kuta mantinan. Rurum tau mepad. Rata isut ya. Tak merepat manit buruk anak teman tinan lu guna dengar bang karabini. Apa katu dengan ajo persahabatan sedunia ini? Yang ngajing bala tabi muyu, ngajing bala lu kepian ruan tau ngajing kuan lu nururum lu kinan tau mawa. Besti-besti tau bang karabini. Lama baruangan komen Facebook Limbang FM ko. Jadi kuan tau lu kepian nganot dawar ngajing bala tabi kuan de. Apa nak miak nawar napa lama batalian 0852-246. Dita merepat manit buruk yang nak teman tinan. Ya apa penak suinan. Mari ucapan kuan alun rurum luk masih bang terawih tau. Katu dengan ajo ini penak kena kelukan ingar pelabado inan tau mari kerab luk berkualiti pad-pad dengan lun rurum tau. Yang le ke ajo sini miak nguit nada miak kuman miak nguit nada lawe-lawe apalih tau miak ke ngerawe baru kenangan-kenangan tau padpa dengan lun rurum tau. Ini moh dah kini pengebacik pukul 22.30 minit menada jo. Terima kasih kuan kenana ke Daily Noel. Mabaruangan komen do puli dajo kuan among pupu-pupu tau ya pepana enan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau orang gawak ratungi kucing kepalana. Lalu tak pabang niat ya. Jadi kuan kena keluka baru ningar secara petaju lema bay aplikasi RTM Klik. Do kuan kena kelukuna dengar lema bahasa luran estro. Do kuan tau lukuna dengar secara petaju lema bay Facebook kepana. Like, ini share seran radio tau. Dengaran kanak-kanak taluk bakan ini tahu petajui tan kuningar nani rata watrok nani tetenan kaban sampai mati nani ngeramai na tahu lemah bapu tabang jauh sini pekatu ajo persahabatan sedunia 2026.

0: Nah nga, siro mga. Mula de bang grup ni kaya, mada na kala puntung. Ani dah ni dah jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
1: Nun pina lagi mo dan. Scammer dah na dia. Idaluk mala mula ngala puntung. Napi ko am, dawa rurum scammer na tina.
0: Scammer pina nga am, ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan dah ni man.
1: Nah, wimanu dan, pa benah bank negara apa ya am? Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Muda na aku dengar berita labak ni. Udang ina pulang tik-tik doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu-ratu ribu. Udung-udung dia napa? Mutu na mu transfer usin ku ngerwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat na ni natin ha. Di ku telefon ke dana nubur makalap. Muda baru tiko nginud pa. Nah lu kudang ina dan. Kali muna taktik, skema. Nah, labak ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bahkan mau nganak pelaburan, lun umak haji, lun mek kerja luar negara, anak be sekula, meli barang-barang online terwan da skam kem. Duk ta carasi na luk miyakinan tau berpikir dia, nah malam tayan kulu kudangin na dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na Papua namun ni, asal nam, lapas kaya winipa. Adoy. Dok ta samimu ngalap untung yang sawit kolok sasot na pa man. Na samal mo ning rawe pian untung masagat.
2: Gala lembaba media ratan mula lun sinaluk lembaba online. Ngado burumu ratan mangun kumangsa saluk. Alag ngor dawar telepon ratna nubur luk namiti luk tutuna nubur telepon rat luar negara. Alag mereka lak pribadimu nalunbakan mapat kudang nombor akaun bank, password akaun bank idi nubur MyCard. Sekiranya ikong rimak dawar ratku bank atau lun penguat kuasa undang-undang ngayud nubur luk nanawar namu ina. Melio anit garab. Matar keselamatan data pribadi idi tetek rumakmu. Pele iko namangun kumangsa skema.
3: Radio Malaysia 5 FM Radio Tau Lutep Mobangnya.
4: Radio Tau Lutep Mobangnya 22.46 minit muna dajo 1:01 napa petajo ninger berita utama 1. Siapa yang nak keluarkan ninger Festival Filem Malaysia ke 35 luka paling atur rupis Menteri Komunikasi. Lembaga Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sekuat baru pian mari pengiktirafan patun kecemerlangan karya filem idi bakat kreatif bangga perusahaan perfilman negara. Siapa ku ana tahu luka pian merapu? Ku ana kena tahu luka merapu bang bepata ini luk tutune ku ana kategori filem carika, idi filem pendek dok ya dokumentari. Penyertaan kena kelukan ni armuka benangimun rata nalem majing puluh aja jo bulan walu. Jadi pada dengan ini kuan kena tahu luka merapu tahu mia ke lap bebat bangga festival ini ya. Siapa tahu mia kemari ataupun natad karya terbaik kena nak. Rabnata puluh aja jo bulan walu ini ya. Ditau mia kanyer laman sesawang rasmi FFM 35 lamaba ffm.finas.my.

Edina kinaklu kaning arat nan penyertaan Festival Film Malaysia katal puluh lima. Kita merapat kenak tahu luka marapu bupun luka marapu. Yang ngalap bepat padpad lemabah Festival Luka Ruan Ngadalan ya. Edi petaju ngegalak na tau ratnan aktiviti luka miyaka Ruan Ngadalan na Mangudung minggu ini luk tutuna siapa makan aja jauh bulan awalu ini macing dua apaan kudang luka genelak kunalem yang nak aju belia pelayanan pemuda-pemudi daerah kendalan aju ini ataupun raya aju ini dengan aktiviti-aktiviti luka pengas nusun ngimun rata aja jauh bulan macing dua dengan aktiviti mapan gudang mini game, badminton, futsal, fun walk, mini konsert idi tabupun. Di tamar rapat kuan namung anak-anak tau balia-balia miya kamarapu padpad luk tutuna kuan anak-anak balia tau bang daerah Limbang. Siapa tau miya mapamung dai BEM Ranggu ya. Ini berkatu tabu pun lu karuan ngadalan kena lu kan ingar bang aja jo bulan yang nama kena malam aja 6 tabu pun miak ngimun pukul 7:30 malam setabak bang aja minggu tabu pun miak ngimun pukul 5 pekak ya. Jadi lu ke macing ngacing bala Tuhan bang karabina yang na pastor Ricky Rantai. Irina kena keluarkan dengar ratnan aktiviti luka ruang ngadalan bang daerah tau luka paling atur pelayanan pemuda-pemudi daerah Limbang. Ini mau 10 minit tak baru macing jam 1. Nak lupan bang jam luka 2 napa kena teman tinan lupian ngajing bala tabi. Pak gudang balaku nadita pekata dengan jo persahabatan sedunia jo sini. Ngajing bala tabi kuan luno rurum tau. Jadi pad-pad dengan kuantan luka pian ngegalak ratnan aktiviti berita keluarga di pala mereka li bang jam ini penak. Tau miyak ngejing info manit-manit lemah baruangan komen Facebook. Jadi tau miyak nawar secara petaju lemah batalian. Di tau petaju itan kuningan rani tajuna.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: muna. Lama ba? Radio Tao.
1: Radio Tao, Limbang FM. Kinanak unat ninga Radio Tao, lute mumbangnyat.

Radio Benda Dajo Sakwa baru kena lu kan dengar mapa pu jam lu ke 2 apa pulih Dajo Radio Tawa Jopat ini. Terima kasih ku anda kena ke Margaret Kelasi. Lama barwangan komen Facebook do pulih Dajo mapa pu orang gawa lu temo bangnya 3 tau. Jadi dah benda Dajo ku anmu kena ke Margaret ya apa pernah swinanmu. Jadi mau kena clue ke ningar siapa inan aduh ajo baru ya ajo kekipad inan kinanak tamantinan luk tutun anak-anak luk inan kelayakan muang jawatan bang perbadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak ke pusaka ini siapa ajo bulan mitak kuana jawatan-jawatan luk pengeginan lak. Ini makana 2 bulan walu. Jadi kuan anak-anak tahu lu ke gerakan tahu mia kenguang putus secara pataju lemaba online. Ini lemaba sistem e-recruitment nan e-recruitment.sarawak.gov.my ya. Tidak lupa anda pad-padingan ini. Anak-anak tahu lu ke pian nguang jawatan ini atau wajib download upload salinan dokumen-dokumen. Luka perlu ya. Jadi kalau tajun nak nak luka ninger tau mia kan nyer lemah bae recruitment. Jadi kuda kena kala lemah bae pu tau luk tutun ratna na jawatan kosong luka ruan perbadanan kemajuan perusahaan kayu Sarawak ke pusaka Anina. Jadi mau nak lupan pukul 1 tanggal mau nada jo ini lemah bapu pulih dejo tau mia kepad padi dan kaya ni ngarna apa? Program Radio Business. Tapa tajui tan ku ni ngarna ni ini.

0: Didi mempapu sekolah baru pada dengan ku DJ Mary lembaga program radio visual business sekolah ini suapa bang minggu ini sekolah baru uwi ini tunggu pasar tamu lawas siapa pada dengan ku bang kerap ini seburur kena nak tahu atau taman tahu lu ke mengusaha ratnan anu di peralatan lu ke pakai pupu tahun bawang lu kalainya bang kerap tahu ngadalan awal lah. Jadi mawang niat mapapu namu miak we kali ide ngadanmu.
1: Ngadan we tanda mutang rata baklalan kampung long retan.
0: Okey mo kena ke tada matapun miak we nawar namu mak tadem.
1: Miak.
0: Eh do mapapu lama ba program radio visual business sakwa ini. Medi tau pian kali pa kayo mo nanganau ratnan anu di business nanganau ataupun mudut pelepat ini.
1: Ini mudah pelepat ni Mio nana apa bang mungkin bang lak sudahlah bang Mio apa jadi dua macam ni ceng nau aja lah ratnan pelepat ni wih mudut ni bang kira-kiraannya bang seminggu bodangnya miak naruh sebulang tanah lah pelepat ni ngetok iya. Mika tuan ngata ko ya naik ko dang tau karir biasa lah. Ya ni di ko ngenau di ko ngenau bina ni di ko ngarit na narit ni ta jadi tunan kaya gak lah eh temaga ni ngata ko temaga ni mikat ke temaga anak pan kaya ne pun kaya ada kodang nama.
0: Kodang apa ratnan sambutan pasuimu aku nak pelepat ini?
1: Sambutan ratnan masih pelepat memang ya melaku maju ngacak penuda ya iya perasaan tahun bawang ya man. Jadi ya ini kodang tahu luk lun mengawa dalai perlu aku pelepat ni. Jadi pelepat memang melaku lah. Jadi ini we masih ini melalui ranan telefon aku tanda dia dengan apa aku kadang kadang nan lah ya kadang ni dia me bang tamu me masuk tanda lah lokal wonder order jadi memang ranan pelepat memang melaku lah ngaco ni acak tahu lembawang mana ranan gaya tahu ranan tahu lembawang ranan naruh pelepat kadang lah.
0: Ama pelabah do ama tadam. Siapa tahu menu bang iko ngadalan ataupun mudut pelepat ini ngala pece kerap lu ke muda di mio sesut dinan mudut dengan ceku aku dong perlu muda di kenau permintaan bang bahasa Melayu ke bang sebulan ayu-ayuna atau dak lu ke maketau mu.
1: Sel kira-kira ana naruh tutu bang sebulan miak ku naruh bang pulu tane lah. Miak mendo pulu bang sebulan asal we lok kerja lok kerja lok tu dengan sama yang udah. Asal lo nuda mangat memang we ngerada asal pia udah masih kerja lok ulo lah ya deh. Ngatu ko kerja deh. Kau pakai kucing pa malam ngenau dengan tu ko maaf kerja naru pelepas ni malam pa baru tu ngarit dewa binan deh. Kodang lah
0: Ama ilung na irumak pe ini me ruan mengenau lah ngenau pelepat ni meko ani danco ataupun kodang baladi inan per permintaan baru ko ngenau di amdi ko ngenau kerja lok bakan
1: nam aca ko pelepat ni ada ngwan wiki kidi dengan aca ko ya ai ana ya ngai tulun lo dia sepun nan mencing nak dia telefon dia ding tu nak pelepat ko kada mesti ka saja dan nam tepat ngat ko lun mula lo ngawa jadi ida lok ronak mencing lah sal pena na ro pelepat pe ana ropot pe ngat ko dua kada lo wan ngarawai na ropot ka jadi mula lun mutupot dan nau tulungan dan nau alangan ko ne ngat ko balak kada ngat ko bola lu mutu ngat ko ngaca ke acat tol bawang ya man ratnan barang tol bawang dia pun mula nekap deh kurang nama
0: mau pebala ratnan pelepat ni kita atun tudak pasui mukuan sebulang pelepat ini
1: pelepat sebulang pasui ini memang bang kadang-kadang memang bahasa kaya Arab dia bang 500 bang 400 sangal maya size nan maksud dan bang 300 sangal kodang nah maya size dan
0: oh maya size kodang apa ya kau kodang lamun look order look anu dipakai nanda mare karab patatad di pakai kadang look pakalai aruan lun mutu
1: maya ate dia maya look pian lamun look pian mutu dia kadang memang dia pian pelepat lama kadang tu lah ngaco ko na maya saya pelepat lama mau ni ada makadang ya jadi lama kadang lok lo na memang dia lok lama kadang lok berwarna tanda mereka awal deh lok suat ni biar

0: dia kena rupan ya. Wadang na ada ya lokuan kaya sa ada maya odal mulu lokpian de.
1: Oh, berarti apa kau ngelap anun di bahan-bahan lo kapakai memudut karet ini angkel?
0: Karena bahannya dengan cukup besi ini memang wan kaya oda kadang-kadang oda rokeke besi ini jadi karena temaga ini pun wan kaya oda dengan cukup ya pelepat ini dengan cukup ratnan tepun sama memang dia makan ratnan temaga ini jadi dia pun kaya maya temaga dengan cukup temaga ini pun mikat kaya oda ini wan oda kaya ini buri kina lo nang kau jerat bang tuan ni kena mak menglim tua macam tu ngaco kau kaya tukang beli ngaco nak kali tau ya pebarang ni jadi order kaja di kaya ngalap tu lok dan tepat lok nang kaya order deh kau jangan ni ya nang masalah yang ngaco kau kaya susah dan nang temaga ni nang kaya susah mak nah kau jangan lah.
1: Sekira na paya bang sebulan ikopian na mudut anu di pelepat ini dengan masagat ya mo nai nan tembaga ni udang apa ya anu lokaruan mo pa
0: na ngaco ko sa kai uja barang ni nai uja kaya sa tiwan kai ula uja ya uja jadi nanti meleputut lah ngaco ko kai uja ya mula jadi sa ko uja rosot memang ya meleputut ngaco ko uja kai ula apa melele mabut pada kayak mau ojo baru kodang na telaba sini melele mabut ba mencing nak baru le kodang na
1: ina akang lok lapan mu pele pudut pelepat mini nama putut lah ke mo pebelarat nan langan lukruan mengenau ini ta kodang apa pasui murat nan sini ni
0: ranan langan ni pia ini langan nanti ni langan terisi dalam bawang ni. Ini langan dengan rema sama rau. Jadi rau ni apa kai kai baklalan nan kala perahu ni susah kan kap rau ni tungai lawas lah. Cukup polot ni memang nan tungai. Ini nan langan. Jadi langan ni wan kai masui. Maya raga lok pengal lok de nan grup kan ye lok ngeput leman dia raga inau de kudang pelangan padangan dan ni langan tau lumbawang ni biar langan pulon ni 22 langan raganya RM22 kudang na pasui kerap gaya nan grup kan lok ngeput dan ni raga pasui lok pengada nau sen pan kai lok pertuan ngeput de
1: Ratnan, anu ini, anu ngadan sini ni angkel aput, apa kayo mung sedia ataupun ngenau aput ini?
0: Aput ini biar, nanti mi auto bang dua co tu co ngaco ko makai lemnyum ya man, ngaco ko nanti aput lemnyum masuk we, nanti aput kayu lah, jadi aput kayu memang bang kira-kira ni bang sebulan lele pengawasan lah tapi dia masih put kayu tapi dia ngasih nalok dari stok ni jadi put kayu memang mikat dengan cukup mikat dengan awal asal put aluminium ni melihat sesuatu lah bang telucu paco miak dia pengah dengan cukup ya makaya timan makaya aluminium ya man
1: ilung na ratnan put kayu dia put aluminium ini sunamu so apa lu ke mula lun gergan?
0: Sal maya ada maya ada je maya kada maya kada nemu lun lok minat. Kerap kaya pesta lem bawang sal dengan cukup mula put menasui rada menasui bangkut rada. Jadi nantul minat ko put kayu, nantul minat ko put aluminium ni. Dengan cukup na maya ada je maya penyan nemu lun lok pian mende deh. Memang salok pa maya lok pian tu memang dia put kayu ngaco nya original kodang put taulun lembawang na cenah na tu put kayu jadi masalahnya ya mikat kapan bukan mikat kapan mikat duan cek kedua mikat kap kayu air kayu sebarang wan kemudot ini kayu lok kayu lok ma do lah lok ro suat ngaco kayu lok teman jadi sa kayu lok dan memang kilo aku jangan nak kadang ngai nauput dengan cepo memang put kayu memang mikat tuan put lemnyum memang senang susut
1: ratnan raga ni kudang apa?
0: Kudang ratnan raga put jenis put pasui biasa kaya maksui kaya lok mudut put ni mula kalau mudut put ni man

0: Kalau mau dekat ke sana gaya, Ratnana, alam nyom ni memang telur ratu sebulang. Kudang biar buat kayu memang ya bang 400-500 raga kaya. Ngatau ya mikat ruan. Ngatau ko ya anai mapad kudang tau alam nyom ni. Ya mga mula masa kang anau dia ngatau ko ya wan ko ngatam ngaruh 6,000 baru yang mataga. Kudang dah naik sebat barang.
1: Amo ilung na proses mo nganau apot kayu ini mio lah ke. Ina nun cabaran lu ke magai ruan mo ngapu inan mo nganau dua barang lu ke ruan mo sahaba para bini. Apot do ilangan do ya anun di pelepat ini. Anun cabaran lu magai lap mo ngapu.
0: Lok nan ni ya lok kebetulan ya dan nan put ya asal ya put aluminium senang antara kami ke wan uda kai tapi yang asal ya put kayu memang kayu ni mipat mikat depan kai ngat saya kayu lok metu metu kayu lok melak kayu lok pangkulung lok metuman nama sebaran lok ngelau put kayu dan nan karet ya ni ya ngat aku kadang ranan nasinya nomor dia ranan temaga ne temaga ngaco dua macam temaga ne temaga nan abat binane bekan temaga lok na lun ton karet ne bekan ngaco ya makapal sinna memang kai mikat ngalap ne sinna mikat apa nai mapada temaga se ngaco temaga sinna makapal makapal ne ngaco holding sinna nam ngaco ne masalah sinna nam kodang langan kodang itu senang cukup apa tembang pulung ya mesti barang dia tahu tepat tolong bawang senang ya saya barang-barang tepat tolong bawang senang ya pan kai ini langan ngaco ya ngaco ini mula memang pulung tapi saya nan rawan ni memang susah susah ngaco kau nan rawan ni mulun tu lawas kelihatan lah. Memang ni tepat kayak bakalan mula senang kenangan ini ane rawas barang kenangan ya pernah kenangan jadi nah pakai lumeral maun dah jadi nah raw ya wan kain kita
1: apa kayo mo nang anaw business mini pa
0: ranan mio business be ya memang mio tapi ni ya business we ngaco ko main telefon mulu nah nah ya wan masih kerap nan pesta lembawang dia me masih dengan dai kadang pedang tamu ni kini ngaco ko tamu ni kini yang ngapo ya man saya ko yang mau dan ni jang idang na utoman ngaco ko saya ko yang pedang tamu talawas ni ngaco ko ya yang rumah jadi nan pala tanya miak mengatad ngaco ko tenang yang dia tenang ko dia lah ko yang ni ya ngenait dan masih ngaco ko ya tepat do tenap saya ko yang mau ni tamu luar memang susah malau
1: Ampir to kalitang kal bang iko nang anao business ini aminan ko terima bantuan ratu yapa-yapa anu di badan ataupun na perita
0: nah lo kedilah na namutu maun bang tudala maun lah na ada bere gambar dewa tepat yang na ode ko dan non lo pakai we grind non ke katam macam-macam mesin lo pakai we na ode mutu na lo kedil jadi ini pakai saya sendiri lah nampai mesin belian sendiri lah nah lo kerja macam ni nak kerja
1: ama ini mau angkel anun rapat mu ku anak rapat tun aluk tu na bang ko ngadalan bisnes inilah doi ko anak anak lo mangun dulu puput talun bawang bang karabinita
0: rapat we ko yang meyak do bari dia ngaco ko anak ni gini ada be natu ngau barang tap tangan tolong merah lun daya ni jadi lok pe anu bi harap ketau lede anak amil leng ngau tap tangan tau ni ranan karit dan put dan dengan ce ni pujut tau lun merah mau lah jadi supaya barang ni naik dia memitak memawa lah supaya dia wan nyucu-nyucu pedang dia rupat tu ku antau nomba wang supaya tau nan usaha ngan awak ranan apa ranan lepat dengan saya nah pakai tu tu pakai tau kerap anak tau ngawa nan ni pakai tau adat-adat tau bawang mungkin inu ceng pipan bocor pipan apa kadang nama
1: okey mo ina kena kelukan dengar tamanta wata dan mutang Luka padpa dengan ku lemah pa program radio visual business sekwa ini. Ini tau pabalarak nan pelepet do ya aput ini pernah ada nina di langan. Ya. Ini mau kena kelukan dengar dengan ini macam ini atun. Aput tau baruat program ini papu baru

Edebo ko dang nan ina nadi kenak lu kaningar wata program Radio Visual Business. Lu pendengaran tawan ida jo apat pukul satu setengah amun ada jo ya. Nah teman tinan lu ka una dengar bang karabini. Dan tawinan business-business lu karuan ngadalan. Kapan ngagalak business tau. Miak mari kali nan radio tau ya. Tan lama ba program ini. Ini mo info tau tajun nak kena klu ke ningar akuan lun mula luk tutuna luk pian ngadalan urusan nan counter. Upis immigration bepat keselamatan ini di pasport Kuching do ya upis immigration bepat Limbang ini upis immigration Lawas ya. Siapa kena klu ke ningar urusan dan counter ini mia karuan kita akuan lun mula kuan kerja-kerja penyelenggaraan ina makanan napa 30 aja jo bulan tuduk majing 2 jo bulan 8 ini merapat kuan tau luka kian le ke pian ngadalan urusan bang opis immigration bang jo napa do kuan tau luk tungit Limbang di Lawas merapat na tau makalak ya counter ina mia karuan kita kuan kerja penyelenggaraan selaba urus niaga mia ke muka ngimun banget jo satu minggu baru adalan operasi mapad kodang pekalai jadi kuan tau lu kepian ngitun galak tajun tau mia ke ngitun lemaba sistem pertanyaan online Upis Immigration Malaysia lama bapautan eapp.imi.gov.my ya. Edi mo kena klu kaningar ina info kuantau luk tutuna ratnan itak selabak kaunter Upis Immigration bapat keselamatan di pasport Kuching Lawas di Penak Limbang. 5 minit baru majing pukul 2 pulih da jo tau miak pad baritan kaningar salin berita bang bawang. Segmen aning ramai pulih da jo miak ngaki pada putau napa. Apa tajuitan kuningar nani Franklin nani tetenen lemubad iko kuanku.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Tau, Limbang FM.
3: Pekatu Ngeraya Ejo Kebangsaan Idi Ejo Malaysia, Adba Daunelun Jalur Gemilang, Mangunku Atu Perpaduan Rakyat Malaysia. Malaysia, Negara Lukinan Kumawang.

Dopli de cuy di tabi Malaysia madani padpa dengan Kumeri Troko ngacing salin berita rat section berita awal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama puli de cuy ini. Pusat Sains Sarawak bebat inan ngerwat saintis lukma baru. Komuniti forensik tunjang siasatan berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak ruan ngeraban lama pakekem padbad IBM Singapura.

Berita serta Juna. Premier Sarawak Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tunopeng merapat pada Pusat Sains Sarawak Ruan ngeletak pangun kumakmal antara bangsa inan ngikit di ngaranat baru penyelidikan di kekempat bad saintifik. Inan ngapu isu iklim global di lamud-lamud cabaran kerempatun, pusat ini miak pangun ku platform kuan bupun saintis inan pebadak ratnan kepakaran ila idi inovasi. Pekatu ku ina ia namutu nan bupun luk madak di penyelidik bang bawang di luar Sarawak makai pusat ina mangunku hub inan ngegala idea idi inovasi idi bangkara bluk mepad bangunku inspirasi inan neped idi ngarwat melun ulak saintis ratku inuluk mangudulun. Yang melaku dengan dan media sepengah ia nungka berasmi Pusat Sains Sarawak Daik Kuching Pulida Jonalem. Atun ratnan ina ia pernah nangikak lam-lamun pameran luk inalak bang pusat ina. Kompleks puluh tingkat luk tipe dan kawasan kiraya 4.4 hektar ina ini muntapad bang bulan puluh lak 2020 dengan belanja kinulak 235 juta ringgit. Pusat ina pernah inuang dengan kemudahan asrama ina nudo nelun luk ngikak ide anak sekolah.

Bang karablog mapada to pating yabang Johari tunopeng marapat pale malun ula scientist lukinan quality mia karuan ngarwat. Yau lakinan ngadangan bawang ini ngapu cabaran bang karab paatun luk tutu na bang aspek keterjaminan akan. Kebalan saintis lukinan ilas dibada edi mila makai teknologi terkini pelaba perlu dan ngelesai ancaman na petap buat akan ngejaku isu luk ngedat bebat-bebat lati. Ngejaku ini perita bawang miak petajun akap buat tenaga luk mabaru inan menuk keperluan bang kerap paatun. Among tua ina perlu kepakaran saintis pelai pembangunan miak ruan ngedalan secara petaju kuan kelangsungan inuluk mangut ulun bang kerap paatun.

Komuniti Forensik Arang Tonggak Utama Sistem Keadilan Negara Sagan Panaida Megai Na Inan Masyarakat Pimaran Siar. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Namala Arang Daluk Merapu yang pakar forensik, pegawai perubatan idi saintis forensik idi bepat de penting inan ngeletep anis sesatan ruan ngedalan secara profesional beretika idi pucangku sains. Tugas ini pernah perlu inan ketahanan borur, integriti, objektiviti, IDI, ilerat nanangan tetak rumah mangsa bang kerap idang apu tinudo luk pelapa meleso. Ia nama laku dengan kerap adat nguka berasmi konvensyen antara bangsa perubatan IDI Sains Forensik 2026 dari Kuching Nalem. Teks balada bijak Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wi Hong Seng. Bangkara Bluk Mepa Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Namala perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan AI, diagnostik molekul di teknologi pengimejan modern yang ungkap peluang luk mabaru inan ngikit keupayaan bepat-bepat perubatan idi sains forensik. Kebalanda bepat forensik perlu ngerima inovasi selawi dengan perkembangan pusat dunia kesehatan dengan naming piawaian etika idi kecemerlangan saintifik. Transformasi teknologi nakini ngedalan bepat luk penting inan ngeraben lam-lamut cabang forensik mepat gudang patologi forensik, autopsi molekul idi pengimejan forensik. Pakai teknologi arang fokus inan pegayam bang convention ICFMS 2026 luk nangamung pakar bang bawang idi antara bangsa. Bala Ratnan Ile pengalaman idi hasil penyelidikan arang institusi idi negara pelapa penting inan ngeraban baru keupayaan inan ngapuk cabaran perubatan idi perundangan luk ame-ame masusah.

Sarawak Petaju Garabat Agenda Transformasi Digital na Lemaba Apuk Strategik Padba dengan IBM Singapura ina neka potensi kekempat padbang bepat kecerdasan buatan AI pengkomputeran kuantum idi keselamatan cyber. Apuk Lukidatur dengan pengutkanan Syarikat INA Inulutara Setiausaha Perita Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dari Upis Raya IBM Singapura dari Marina Boulevard Nalem. Bang sesi INA IBM nengegalak ratnan pengalaman transformasi global na ini demala anang sesebulang organisasi yang pucang dengan pengurusan perusahaan lukinan kesan. Ia ruang ngedalan ulakinan ngurang susah operasi, aliran kerja luk meriput, automasi proses manual, ini pakai AI inan ngikit produktiviti ini kecekapan. Gaya mina penat napi maransir kuanta lubepat strategik ia ina AI, mangunku pelaburan tarak luk mekadang, pembangunan platform komputer ini ngeraban baru keupayaan keselamatan cyber. Selabainya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Namala Sarawak Komitan Ngaju Ekonomi Digital Luk Berdaya Tahan ide makai inovasi selawi dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Kebalana teknologi canggih mepad gudang AI ide komputer miak ikit penyampaian perkhidmatan berita inan ngerwid suat bupun luk nuat modal dengan raga luk merita. Ia pernah ngedalan bepat inan ngeraban baru tapad Sarawak mangunku hub digital luk kompetitif nan tetak serantau. Lemaba apu luk strategik ina dua-dua bupun pernah nepegayam ratnan peluang inan ngedalan sibada pemindahan teknologi di kekempat-pad strategik arang IBM Sarawak, IBM Singapura idi agensi-agensi Sarawak. Ia ulek ina nepad keupayaan digital luk temina ngapu cabaran kerap patun. Tua inan ngikit ruat bang bawang perlu ruan ngikit inan ngurang pujang nan import idi ngeraban baru keterjaminan akan bang bawang. Pekatu kuina perita petaju ngeraban pembangunan perusahaan ngayak pung, bang bawang lemah badangan inan ngenak tari infrastruktur ladang ameknan meratu burulun ngayak paliang upis perkhidmatan veterina daerah lawas. Tara setiausaha tetap Upis Menteri Perusahaan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin Datuk Seri Wan Hashim Namala, dengan ini ulakinan ngikit produktiviti ayak pung. Beredangan dengan ini ulakinan nyukong tarik keupayaan sara diri bekalan wang pung Sarawak kerep datelak 2030. Bupun lukarima pada miak penainan namare ingat pelenang ana usaha ina secara sambilan mo ya mo selubadna idainan merepat pelengan dalan tua ina mangun ku perusahaan luk miak ngekencing uli iding kitari ulun tetak rumah da. Ia namala kudang ina bang adat simbolik penyerahan input pagar ternakan kerbau di sapi KPKM Daik Perkarangan Upis Perkhidmatan Veterina Lawas. Bang kerap luk mepad Ketua Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas Robin Asut Namala dengan luk baren ngerapu aki kinulat 3.65 juta ringgit. Ratnan Meratu burulun ngerimak dengan kinulat 70 burulun ngayak ngerimak dengan inan ngenak tari perimeter pagar selabak 30 burur lun ngayak luk beken miak ngerimak dengan mudut libung kuan laman kerbau di sapi bang ayuk dawai kukudar idi kemudahan laman. Dengan ina nangacing samal, kuan luluk ngayak bang kawasan bak kelalan, long semadu, long sukang, terusan sundar kampung puneng ide lawas damit.

0: Sakwa baru kaya ngacinta juk berita utama Puli dan Jo ini. Pusat Sains Sarawak bepat inan ngarawat saintis luk mabaru. Komuniti forensik tunjang siasatan berintegriti tonggak sistem keadilan negara. Transformasi digital Sarawak ruan ngaraban lemabah ke keempat bad IBM Singapura. Dengan ini macam yang disalin berita Luk Sinusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Rat Section Berita Wals Masa RTM Kuching. Dobli de joy di Tabib Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Tau, Lutup Membangyat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ede makinak luka ni ngara ina nani just stand up nani luka ngaji meses kwan tau pali tau nama putu terapat sakan panatau bang tinudo luka masusa dan cutu pad maraban kenak luka ni ngara. Dan laki nanarang kenak-kenak tau luka datali bang karabiti. Ina nani kwan tau ya. Kita merapat tau pali tau pataju matua doa ya bang anu tau bayat tau nan Tuhan dapat maraban nama putu terapat doa pulih dajo doa mpapu doa ningar radio tau sakwa baru bang jam kaki pada pulih dajo ini ruas segmen ningar ramai. Terima kasih kuan Stephen Ding, Christopher Yalai, Margaret Kelasi, Antonia Jau, Rini Pada, kenak Deli Noel, dok kuan guru Rining Peter, lemah ba Facebook ke Limbang FM, dok Frida Jo, dok ma papuk lemah ba radio tau Limbang FM. Ina bala guru Rining ya. Terima kasih mula kuan tau luk nama relai ke di love. Edin foto kena keluka dengar siapa berita Mia Kanina akses di langganan perisian kecerdasan buatan AI secara free kini telu bulan kuan bupun belia umur puluk walu majing telu puluk lak. Luka tamat modal kursus paling platform rakyat digital ya. Siapa maya bala Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tawaran ini arang pengisian program AI kuan rakyat. Luka tinimun ina nangikit kefahaman ini dipakai AI luk tutuna arang unad belia bang negara ini. Jadi ya penat malah arang model luka ruanina paling program ina yana keselamatan AI Cyber Safe Edge Netik. AI, generative AI di cloud kuan rakyat. Di akses ini langganan ini kena keluarkan dengar. Miak muka bangimun telu pelaja jubulan walu 2026. Katua Jo Merdeka. Pad-pad dengan ina program AI kuan rakyat ini kelirungan mia ke meresamal kuan meratu ribu purur anak ke luka mangu dia ina luka ginala Perdana Menteri bang 28 bulan

Eddie Mon, kini pukul macam pukul 2.25 minit pulih dah jo. Eddie lemah bapu tau baru asyik mana dengar ramai pulih dah jo ini kena keluarkan dengar. Pad-pad dengar macam jam kaki pad ngajak ku nani-nani lu ke ni nak pada dengar rentau. Do lawe kuan muyu lu ke unat bang lawe bang jam ini do nejo kerja kuan tau lu ke ngadalan kerja. Di dorehat kuan muyu lu kuna tu dorehat lu pad-pad dengar radio Taurat pun siaran tau ina majing bang karabini pad-pad dengan ku di CMA RRY ini ni nani tau tajuna nani rata rumanangang alang ngeje rurumu. Di sepengenan apa tau miya kani ngeraja nani bang bala iban nani watmit nani tetanan oh my indu mangah.

0: Aria. Siapa kena keluarkan dengan putut ke kepada ina dengan galak komitmen perintah persekutuan secara petaju dan ngeraban baru rurum arang perintah bawang Sarawak selawi dengan semangat. Semangat federalisme ina ngarap pengiktirafan patun pelaksanaan perjanjian Malaysia 1263 MA63. Di Bekan Ratnan Ines Yapopi Seventri Sumber Asli di Kelestarian Alam Panak Namala Pelepasan Hak Ina Kena Kelu Kaningar Miang Uka Beruang Kuan Perita Bawang Sarawak Inan Malan Idi Ngedalan Pembangunan Luk Melun Adok Kuan Kawasan Luk Merapu Di Ratla ke 2023 Perita Persekutuan Pengenengamu Pengenengamu ya Beri baru kini 64 lot tanah milik persekutuan Kuan Bang Bawang Sarawak. Jadi kudu ini kena keluarkan yang lama bahan info berita Puli Dajo ini. Dinggalak kuan kena-kena tahu tak luka tutunak kuan tahu luka Bang Limbang. Suapa pekatu dengan program Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Tetak bebat limbang lu karuan ngadalan jo enam ini. Siap pelun mula pituan paling merapu pad-pad bang kempen dermadara. Kempen dermadara ini mia karuan ngadalan ngimun rat pukul walu pekak majing pukul 10 aja pekak ya bang Dewan Suara Limbang. Kenak-kenak tau lu kumur puluh tuduk majing 70 lak. Luka sihat burun mia ke amik ngederma ya. Jadi nak kena keluarkan dengan sebulan arang aktiviti luka ruang ngedalan pekatu dengan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS tetap ke Bepat Limbang. Luka paling atur upis Menteri Kesihatan Malaysia upis Kesihatan Bepat Limbang. Udung minggu ini so, patau kali lama-lama di aktiviti mia karuan ngadalan bang udung minggu ini. Kena nak milik siapa mak. Jadi tau merapat paleta walu tap sihat, lu tap dodok bang tau ngadalan among aktiviti. Jadi 20 minit tak baru kena keluarkan ingar. Majing jam telu boleh dah jauh tapan pada lama bapu tau baru segmen dan ingar ramai radio tau.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kinan aku nak ninggal radio tau, lu te membangiat.

Ini mungkin nak lu kan yang info kaki pada mapa putau bang jam ini. Ini retnan program jualan ramah madani lu kepala yang atur rupis menteri dagang bang bawang limbang dengan kekam pad-pad Hok Ming minimarket. Siap penepai inan program jualan ramah madani ruang ngadalan. Pukuliwa apakah majing 50 dejo ya. Pada dengan ini, Bang Ajo 6 dari Kampung Penganan pada inan program Luka Mepad Ruan Ngadalan. Di merapat kuana, kena-kena tahu Luka Merapu, Luka Pian, Mali Barang-Barang, Luka Pisuan Bang program Jualan Ramai ini. Tahu Luka Pian, Mali Umau Keriki, nak lupan ngedaftar ikos lemah pa Google Play di pena App Store ya. Nak lupan tengwi tepat pada Maika di telefon manit-manit inan tau scan QR. Dirancang perbelanjaan tau dengan duk, boleh niat tau lu temawang. Ini mau kena keluarkan dengar. Terima kasih. Sekuat baru kebalakuan nanit baru tau lu ke setiap pad-pad dengan radio tau. Pun program Tama Jing ke kipadna. Jadi Tami ya kata Jinku dengan dua nani lemah bapu tau. Jadi nak lupan petaju pukul telu boleh dia join in apa kerana kami akan paritan kain dengan berita ringkas tiga. Ratis Channel FM Kuala Lumpur sepangainya pukul telu mencing pukul 6 boleh dia join dengan program Bang Balapi Saya. Tuan ngaparwana mungkin nak tamantinan ya pepernaswinanmu. Jadi anun pernah kekeman luka rantau ngedalan. Abang boleh dah join ini, lio-lio ini petang Jumatar kesihatan bertau dengan doa ini merging mapapu baru banget jojo lupa tu ini nani tau tajuna.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Pelbagai mekanisme di peringkat ASEAN akan terus dimanfaatkan bagi menangani halangan bukan tarif yang menjejaskan perdagangan serantau. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin berkata, langkah itu turut melibatkan pengukuhan disiplin menerusi pelaksanaan perjanjian perdagangan barangan ASEAN. Jelas beliau, walaupun terdapat beberapa mekanisme yang bersifat tidak mengikat, namun pelaksanaannya berjaya meningkatkan ketelusan, memperkukuh dialog serta menyediakan penyelesaian lebih pantas dan mesra perniagaan. Kerajaan memperkukuh peranan tanah sebagai aset strategik negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha berkenaan bertujuan bagi memacu ekonomi hijau, menjamin keterjaminan makanan serta meningkatkan hasil negara menerusi pengurusan tanah yang lebih mampan dan berimpak tinggi. Tambahnya, tanah bukan lagi sekadar aset pembangunan, sebaliknya memainkan peranan penting dalam menjana kredit karbon menerusi pendekatan penyelesaian berasaskan alam semula jadi. Polis menahan dua pelajar kolej bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di sebuah rumah sewa di Kluang, Johor. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, berdasarkan siasatan, bayi perempuan itu ditemukan di dalam mangkuk tandas rumah berkenaan. Kes disiasat bawah Seksyen 302 dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan. Keadaan kemarau yang melanda Belanda semakin buruk. Ia susulan aliran sungai dan paras air bawah tanah terus merosot sekaligus memberi tekanan tambahan terhadap sumber air tawar negara yang sedia terhad. Bagaimanapun, menurut Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air Belanda, pada masa ini tiada kekangan terhadap bekalan air minuman tersebut sambil menggesa untuk terus menggunakannya secara berhemah. Dalam pada itu, 7 maut selepas sebuah helikopter terhempas di wilayah San Juan Barat, Argentina. Menurut laporan Xinhua, helikopter berkenaan disewa oleh Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan Argentina dalam perjalanan ke La Rioja bagi menjalankan operasi memadam kebakaran hutan. Punca nahas masih dalam siasatan. Pemain Harimau Melaya Hendrick Dos Santos terpaksa diketepikan dalam saingan Piala ASEAN 2026 menentang Thailand Sabtu ini selepas tonggak tengah itu disahkan mengalami kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho berkata pemain berkenaan perlu memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, Moncoy Sepada, Moncoy Jati bersama lagi. Jam Ausli Tada Tite sebelum pukul 6 soho pada te. Jadi senyap naus lagi. Lancangan Jati untuk Sepada te sama-sama nanti gulu Jati ngalah pandai gaya atau lancangan untuk ada wapat talungo pada da bulan tu tahun 2026. Bila mau pengau saja tujuan itu, Jati akan tahu bersama lam rancangan Dendang Sepada. Lam pukul talus tangan saya badau, Jati akan bersama dalam segmen Info Medik. Sementara lam pukul 8 saya badau, berita tad Limbang FM akan malapah kongon. Pengajar berita tad Limbang FM, Jati bersama kena dalam rancangan Dendang Saya Badau untuk jam yang kena. Lam pukul 5 saya badau, berita National tad National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pengajar berita National tad National FM Kuala Lumpur, Jati akan terus bersama lam rancangan ketui kilano bersama lam rancangan tekanang masa tu guru. Jadi lam pukul 6 siang lam tuntut bisa yang akan mai. Ya jam asli di mega atuan cangan yang akan malapa kongon tadi te sabar pukul 6 so pada te.

Ya menja sabara me salam sejahtera timo jama usli dan kalapang go ngau sanetin di kapi domo minaro pidom maja siaran ite malapang. Amna silam kenan siar malam kenan sanang sanang kenau saja. Amna pidom momen ite anu sama jar JC Bill tak ada permintaan bisa yang dijati sudah tatu dalam kenau. Sabar ti kemai mian bersama me kawan sekaja jati tak ada peringatan lun bawang. Agar lebih dapat titik jati bersama dalam rancangan Dendang Saibalau. Sambil-sambil jati beri nangu lagu, jati ini akan kalap ngongau berita-berita agu serta keterangan-keterangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno dalam bagian Limbah. Agarlah jadi untuk jam kena masa, jati akan ngomula pertemuan jati dalam Saibalau atau apa itu bersama dalam rancangan Dendang Saibalau. Berinang bersama sebuah lagu mula-mula, lagu tergambus pangkala madang, ikau ngendal genau no.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama.

0: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu talu 8 minit saya barau. Sangat terima kasih timu menyenang bersama Ori Jati. Tad melupun sana itu kemai Sabah ini titik. Kita buat titik jadi bersama dalam segmen Info Medik. Yang bo jadi bersama saya semua pegawai kesihatan persekitaran. Menit Ketua Seksyen Inspektorat Maya Perundangan Tad Opis Kesihatan Bagian Lebang dengan Encik Denny Anak Duming. Jadi muncul saya badau Encik Denny, terima kasih Encik Denny sebab kalap mikot Pikonti Limbang FM Tio dalam saya badau te, untuk berkongsi info berkenaan Maya Kesihatan jadi untuk bulan Tuhu Ite Ono TV. Jadi an begitu saya badau teh.
1: Terima kasih DJ untuk muncul saja sepeda tu. Timu pejalan mas sengai adalah mamai pide bau sino yang mas saite setia ngau bersama Limbang FM. Okay, jadi sepeda itu aku akan nak ataupun berkunci berkenaan dengan info kesihatan lah timu pejati sengai tentang penyakit tuberculosis ataupun biasa alam jati nyabit penyakit TB.
0: Jadi boleh kan Encik Denny nakang timo pi jelama dari bawah sini tentang anino penyakit TB.
1: Penyakit TB itu arono sejenis penyakit yang berjangkit yang ngangkit nyugut longos ataupun airborne disease, yaitu kuman TB yang dikenali sebagai Mycobacterium tuberculosis. Okay, pertama kali ketemu gama Dr. Robert Koch. Yono sungulun doktor pakar, maya ani sungulun ahli mikrobiologi tad negara Jerman. Okay, untuk ngingat sumbangan kaja no, Dr. Kurt Sitekumai, 24 ada bulan talu ataupun bulan Mac, kon ngingat setiap tahun sebagai ada TB sedunia untuk penakut lagi kesedaran jelama suang tentang bahaya penyakit TB. Jadi untuk tahun 2026 tema sambutan tahun itu akono Yes We Can in TB Lead by Countries Powered by People. Maksud no kumai jati buli nganti penyakit TB itulah. Okay, negara yang memimpin jadi rakyat lah yang memanau.
0: Okey, ini mah ya tema untuk tahun itu ya.
1: Iya, tahun itu.
0: Jadi Denny, macam bu gaya no susungulon jadi tema kalap pandai jangkitan TB maya ani ankah cara no untuk jadi kalap ataupun kalap pandai penyakit TB itu.
1: Okey, tandu maya mulu-mulu susungulon jelama yang kesuat penyakit TB arono seperti itu. Okey, yang pertama biasanya yo bergusai lah. Lebih tak 2 minggu ataupun lebih buai untuk 2 minggu. Yang kedua yo bergusai au kahak lah nak kerja dati. Pi batang liau au kahak. Yang ketalu bergusai maya 9 ora. Te lebih teruk lagi lah. Ke yang keempat kurang agak inan. Ke yang kelima njop ketagu makan lah. Maya yang keenam apabila waktu muntong, ia akan semila umos. Mudah semila umos. Jadi penyakit TB, jadi kalau pandai melalui talu cara. Ia no ujian untuk kahak lah. Untuk kahak yang no kumai. Terus no X-ray di bagian upos lah. Bagian upos, maya ani ngana injection mentok test. Injection mentok test, ia no injection tuberculin. Pi sebab kulit lah.
0: Jadi poro banca penyakit TB yang boleh ngerangkit penjati itu sepenuhnya.

0: hangan nampai untuk dating elak penyakit tinggi
1: dapat. Jadi sengai sudah pun benar kala kunci Denny itu mai. Awak tindakan yang muncul untuk jati sengai supaya sadu tan penyakit TB itu kumai. Jadi an pendapat Cik Denny tentang jelama yang berguru secara tradisional jati kampung untuk nguru penyakit TB itu.
0: Penyakit TB itu aku no tad bakteria. Yono tad kuman yang halus yang unjuk kalap jati ngintong mayak mato kasa. Jadi iyo ngano kalap jati kita alan jati nopung mayak mikroskop. Penyakit TB unjuk aku sangkut paut tad suat kulai jelama ataupun limu lah. Kalau tu gulu ngintong yo begusai semilau kak suat kulai jelama kini lama. Jadi berguru secara tradisional ataupun jati kampung untuk nguru penyakit TB unjuk paro yang mikang lah unjuk pemuncoy lah gamak uru jati kampung. Sebab yo kuno main top tad bakteria. Makaino jati arus no ngentamu doktor. Mun aro jelama yang aro tandu-tandu penyakit TB yang sudah benar tad mulu awal kumai.
1: Kaya no masa jati pun sudah tersuntuk kan. Jadi soang keterangan tentang uru-uru mengenai kesihatan yang sudah pun benar laku Encik Denny itu mai untuk jati sengai berkongsi dalam bulan turu itu. Jadi lebih-lebih lagi tentang penyakit TB itu kemai. Yang ketua sekali, ankah tuntut bilin Encik Denny timu pi jelama dari bawah sini yang ngau jati pi Radio 5 FM tentang penyakit TB itu kemai.
0: Aku wakil tan pejabat kesihatan bagian Limbang, maka pejamak suang untuk nak kerjasama timu pejamik lah. Kalau pun aku jamik yang akan manau ataupun nakod tiap-tiap alai miun untuk mesak penyakit TB. Bagi jelamak yang sudah pandai ataupun suat penyakit TB, jamik ngentak supaya miun akan berguru lah sampai muncoy. Nyugut seperti umbo yang sudah benar gama doktor atau desa pi klinik TB kusta. Okay, munaro miun akan kalah pandai lagi tentang penyakit TB te. Buli kumot jami pi nyugut nombor telefon lah 05-2-46 maya ngentak nyambung timo pi unit TBCP Limbang. Ya. Ataupun yang aku lain internet boleh ni muka laman sesawang lah. https yang www.imposehat.gob.my. Pino suang info-info kesihatan yang boleh jadi begium lah. Tak termasuk ni info sehat berkenaan dengan penyakit TB itu kemai.
1: Okey, sangat-sangat terima kasih Timo Encik Denny. Ngencana lagi sebab berkongsi keterangan tentang topik jati untuk bulan turu itu, you know, penyakit TB. Jadi mungkin akan kalah ngongo lama sama yang ada yang sama minggu agu untuk bulan turu itu, jadi akan ngongo topik berkaitan dengan penyakit TB.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, binao.
1: Okey, jom mas lady my segmen infomedik untuk bulan tu aro no segmen ketua Jati. Jadi minggu aku Jati akan bersama dalam segmen infomedik untuk bulan baru. Jadi untuk sana sampai itu dulu Jati bersama lama dengan segmen infomedik di kelemahan dalam pukul 8 saya badan tu Jati akan terus ke lapa gerongo berita tada Limbang FM. Pada berita Limbang FM Jati bersama kendo dalam rancangan dendang saya badan untuk jam yang kedua.

0: peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, maya pede bawah lai. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, jamaah selit di tes sudah pun pukul 45 minit saya badau. Saudara-saudara, terima kasih Tim Momion yang datang lagi setiap bersama Radio Jati. Jadi untuk kena tahu saja bersama Radio Jati sampai no untuk siaran etika lana sampai no pukul 6 sore badau. Jamaah selit, kita menaus lagi rancangan Jati untuk saya badau teh. Sama-sama nanti dulu Jati Ngalah Pandai bersama saya Berito Jati Molo-Molo dalam pertemuan dalam rancangan DSA Jati untuk saya badau teh. Pidama sistem pendidikan perlu terus maju sejajar dengan kemajuan teknologi maya perubahan landscape ekonomi global. Kita untuk menyilau tenaga kerja yang aruh ke kekuatan belawan serta kalap manu keperluan masa timur. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Mara, penguasaan ilmu dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, perlu lanagu lagi supaya terisan agu aruh kemahiran yang perlu untuk kepala ekonomi berpunkan teknologi maya inovasi. Sistem pendidikan ini menuntut untuk nyilau anak sekolah yang lainkah saja kalap mengenai teknologi tapi faham cara ia berfungsi maya kenana secara berkesan. Beliau betul-betul masa muka rasmi meeting pengurusan pendidikan pengetua sekolah sekendri Sarawak ke Onom Permiso Lam Sibu. Selugut meno, warga pendidik aru benara untuk terus memanau tanggungjawab sebagai pemangkin dalam nyilau terisan yang aru kepenayan, kemahiran ma berfikiran inovatif. Ia perlu untuk ngembono aspirasi ngal Sarawak sebagai sebuah panggung maju berpunkan ekonomi mainik kepandayan. Ino baik tu jadi yang setahu no bersama dalam rancangan. Dendang saya badal jati untuk soal padal. Saya badal tu. Okey, benar setahu lagi bersama sebuah lagu Tarozi bersama lagu no yang steady.

0: Tapi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam kenal.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mumbo. Tahu bersama. Hai Juliette.

0: Khalish membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Okey, jam asli detik sudah pun pukul 8.42 minit saya barang. So, terima kasih temu menyen bersama di Jati. Khas tu temu menyen yang awal dalam negara semenan Jati Bunda Salam. Sebagian tanpa gu Sabah, khas dalam kawasan Beaufort, Tenom, Sepitang, Labuan, Lawas, Meli, Bang Tio. Serta ni yang bersama nyugut live Facebook Lemong FM, men yang bersama nyugut live aplikasi RTM Klik. Tahu saja bersama di Jati, sabar nuntut siaran itu kelak. No, sabar nuntut pukul 6, sabar padam. Jadi untuk kebelanja maslid, Bandar Lima dalam keadaan asam, khas tu timo muyun yang mugus timo Bandar Lima bangti atau pemulih timo dalam masing-masing, jadi dalam nubat hati, dalam nubat berkenau, joko menalam menjaga pelan janji bin Saboy dalam alan yang muyun ngayon ni nama selamat no. Okey, naus lagi bersama Mia Barito Jati yang setahus no. Bidemo meeting jemaah menteri bersetuju untuk melepas hak perintah federal timo tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM Lam Sibu timo perintah Pagun Sarawak. Opis Menteri Hasil Asal Mekel Lestarian Kawasan Sekeliling NRES Lam Ketangan Adaw Timara kawasan yang senarang ngerangkit apat kawasan Lam Sibu Yono Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Maya Nangga Sekuau mekelosan keseluruhan 3,655.60 hektar. Nyugut katangan ini keputusan berkenaan nalang komitmen bertahusan perintah federal dalam nagu lagi hubungan kerjasama maya perintah Pagun Sarawak sejajar maya semangat federalisme maya pengakunan timur kerja-kerja memanau perjanjian Malaysia Pojam Onom Potalu MA Onom Potalu. Maka maya lebih selirut lagi Upis Menteri Hasil Asal maya kelestarian kawasan sekeliling NRES maka pelepasan hakino ani muka ruang timur perintah Pagun Sarawak untuk merancang meni memanau kemajuan yang lebih strategik dalam kawasan berkenaan. Itu setahusnya mengoptimumkan pengenan tanah untuk memaju kemajuan ekonomi serta penakut kesejahteraan rakyat Pagun itu. Sontop tahun 2020 lalu, perintah federal sudah pun gubernur kerja-kerja nyara kendo sesuang onong pendapat lot tanah ampun federal dalam Sarawak. Mana lagi perintah madani taus komited untuk nantu pengurusan aset mea tanah ampun federal penanau secara maya telus mea berpunkan semangat kerjasama antara perintah federal mea perintah Pagun untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran negara. Ina berita jadi yang setahu setahu bersama lah rancangan dendang saya badau jadi untuk jam yang kedua teh. Okey, berinang setahu saya lagi, masa lebih kurang 25 minit lagi, berinang bersama sebuah lagu dan kubu band bersama lagu Noh, Ngenduan.

untuk penelitian sengai lah. Awak popo tandu sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjap kendap eh kesuat hepatitis tip main. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu baca hepatitis tip main, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelima dol. Jadi yang kelima, matuk pak kata, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jati pun negara

0: Jadi you know lah antara tanda-tanda apabila sesungguhnya nino ke suatu penyakit hepatitis lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

tanduk, tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengen ino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njop puas genau kemurungan, maya selalu waso lama tulang secara emosi.

0: Gajah Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, sebuah lagu Tara Alex Wan bersama lagu No Timpang Pengerindung Ibn Masa Pung Lebih Kawang maupun Minis je lagi. Senjap lagi rancangan DSA jadikan malam pukul 5 soko parang. Jadi tu kena jamah seli suang suara mengkasi Timur Mion yang bersama di Jati dan walaupun cana tu kemai Saboy na titik. Jadi untuk kena tahu senjap setia bersama di Jati di 20 sejam menarapi 20 sejam siaran itu malam pakongan sampai dah pukul 6 soko parang. Jadi awasana sampai pintu tu dulu jadi bersama malam rancangan Dendang Seri Badau. Pintu bos tunggu lagi pukul 5 sore pada kami akan tahu segala pengawal berita ta nasional ta da National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan panjang berita nasional kami akan tahu bersama malam rancangan Keturi Kilano bersama malam rancangan Tekanang Masa Tu Guru. Jadi tuan-tuan berinang bersama dua buah lagu Jati Keturi. Lagu Tad Gwen tapi sebenarnya berinang tu guru semua sebuah lagu Tad Razali Yusin Iyau Jelama Bujang Bujangan.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.5 minit so pada pidemo titik jati bersama dalam rancangan keturi jati untuk ke so pada titik bersama dalam rancangan tekanang masa tugulu. Jadi untuk jam asli sejap gina harus lagi rancangan jati untuk ke so pada titik sama-sama na tugulu jati ngalah pandai gaya jangka anak dan nada untuk bagan limbang yang melotan pukul siam don domitik kemajuan sebuai podo jam. Pidemo jangkaan anak dan nada dalam sebala soro padau te sabono pukul siam untung te numa rasam pisinan doalan. Jadi hasno timu muyun yang kala pangongo sane te indika pidomu minau pidomu jasiaran te malapa kongon. Jadi darap na obat hati darap na obu ginau joko manalama juga do pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngoyon ni nama selamat no. Sementara no kedana laut lam kawasan Neglo Sarawak Gumbang Sawat 0.5 meter saboy sinan poin 0 meter. Sementara longos lajutan tenggara selaju mopon saboy 2.4 kilometer sejam. Ino aku no jangkaan kadang ada untuk ada otif yang nemolo tada pukul siam dan demi tiku mai yono seboy podo jam. Oke, jam asli jadi nakus lagi berindang bersama alam rancangan tekanang masa tugu lagu Tad Wings bersama lagu no sayap ilusi.

0: Okay, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mayo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus mau untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh, dia pernah panau, dia mau tahu bersama Haji Udati.

0: Okey, antara tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab. Sakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dengan penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat, ilob-ilob. Yang kelima, sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam, ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh, keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Hidup Jati Sudah Tandu No Lamini.

tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi lingkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek physiological sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Lam aspek psikologi sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Oke, jam asli tidak sudah pun pukul 5 telah pada 6 ini sah pada. Sang Stor Muka Siti mau menyenang sama di jati lama saya itu. Bana lima lam kedan asam. Jadi khas nanti mau menyenang namun ada kerja. Jadi dia pernah obat hati ya. Pidum bos jamin aku pidum bos jasaran itu melapakon. Nah, lagi bersama saya Barito Jati Roson yang ketui. Pidum bos keputusan jemaah menteri untuk melepas hak tapak pemerintahan keselamatan kuasaan Rajang. Raskom Lam Sibu Timur Perintah Sarawak. Menjadi kajak-kajak memanau keputusan Konsil Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Pojam Onong Petalu. Sonja PT, poro-poro lot tanah federal yang menjab namaju senara kendo Timur Perintah Sarawak. Nyugut katangan Menteri Lama Opis Gaya Perdana Menteri Kurungan Sabah Mes Sarawak Dato' Mustafa Sakmut, ite ngenyanang kuasaan ino nerancang meyan namaju nyugut keutamaan kemajuan pagun. Beliau menjemput keputusan ino sebagai sebagian tan komitmen bertausan kerja-kerja memanau perjanjian Malaysia Pojam Onong Petalu MA Onong Petalu. Cara Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam kerja-kerja memanau MA Onong Petalu sudah pun menyenang hapus banca isu yang tertangguh yang sudah pun buai selesai secara berperingkat menjadi pengasau hubungan rapat antara perintah federal maya perintah-perintah pagun. Ini berita aja yang setahu setahu bersama lawan cangan. Rancangan terkenang masa Tugulu Jati untuk kesok pada tim. Oke, berinang setahu lagi. Sebuah lagu tan Gravity, Sinambungan Cinta.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Radio Jati sudah tentu no.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.

0: Masaite Radio Jati Suramala Pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati sudah tentu no langgana.
1: Radio Jati sudah tentu no langgana.

Okey, Jam Muslim, jadi masa pun lebih kurang 5 minit sekali lagi. Jadi tuan Jam Muslim sampai pukul 10 jadi bersama dalam rancangan tekanan masa 10. Mini sampai pukul 10 siaran FM sinan 98.9 MHz lama tuntut bisaya. Pada masa tunggu lagi pukul 6 sampai 7 kita akan terus bersama mengikut siaran YFM Limbang bersama di Jadum dan pukul 6 sampai 7 sampai pukul siam mentong teh. Jadi tu aku sebelumnya nyebet mencari sahabat timo pemilik dan mencari jadi bertemu lagi. Bye bye. Nampak ni main bersama lagu ketuk lagu terdahila. Ku penanti setia.

0: Dinga meh sadari limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger.
2: Unke.
1: Unger.
2: Unke. Unke.
1: Unger.
2: Unke.
1: Unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup ari upis pengarai lima. Minggu hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul

Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua. Hari itu dari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Hanya itu agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penudi kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang ke bulan ti ke 8.2026. Sebelum berita bukai peningat semua, aku merindang kita ngau lagu dikena mungkalawa kita di sada hari Limbang.

0: bintang pencarian. Datai nya dalam rumpas tubuh mir ngasurindang at gilantang rasyang gakir.
1: Lagu keterubah dikenamung kalau kita di sadari limbang ke lemai tu. Lalu menua kami di limbang lemai tu atau ke puan lemai tu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan baka menua kami ngarap ke penyimat di rantau jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung buat jalai alun. Menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya jalan licin ya ngagak kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut jalan alun ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bergulai ngoh aku di sada hari limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi maka selama uruh pukul 6.15 tu lagi kita ABC Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai kita bisi mendiang ke berita lemai ke di tabat terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Menasal hari Limbang. Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di menua kami di utara menua Sarawak. Lalu macam sekedar pesan berat ke bisik dianjung kita di YFM. Kena ketusan program kita di Sada Ari Limbang.

0: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengarai ingau saup hari upis pengarai lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, yentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, yentuk ke pukul 9 malam.
2: Mai sekeladir pulang waktu DJ Ruth atau ke DJ Perenciang berkunci berita dari Bintulu bahawa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegau penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti pengawak ianya pengawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bakandang tasik kuala nyalau nyentuk ngakai semelaju. Jadi pengawak itu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu digulu yang berhormat Datuk Majang Renggi, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kemegaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita ti kedua ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang ti dikunci ke sida hari komiti pengatur pelandak tu dianggar kelebih hari 10,000 ikurang ngau tau ke ngambil bagi bak pelandak tu ilak. Tu nyang kawam 461 ikut pelandak antarabangsa ianya pelandak di Menua Bukai ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedak jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedak jalan ti dekat ditutup sementara nyerombak Bintulu Maraton tu ianya nyang kaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah dari Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/2008 hari pukul 8 malam nyentuk angkai 10 pagi 2/8. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/8 berengkah di pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2/8 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi nuju ngakai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah nyak mekak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan Jalai Kuala Tatau nuju ngakai Jalai Tun Ahmad Zaidi 2008 dari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi ngau meka Jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2/8 hari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai ti dekat di tengah. Maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2008 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau Siti Pengerami, Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2/8 meka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi Pengerami itu diatur upis pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkunci berbagi penemu bergulai ngau sida hari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming teka medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak ti diatur buat Kuching ke diguluk yang amat berhormat Premier Sarawak nyati itu dekat diatur dekat dipedak ngena cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau Pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello White Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu lansak sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah, pesan pemati datari terumah Anjar Ana Idi madakem Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 nya sari tu hari 4 lalu dekat di Sengai Balamayuah kena 1/8/2026 malam hari 6 serta dianjung ke pendam kena 2/8/2026 hari 1 ubah pendam lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang, Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisa, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, ke Jamut, Tambong, Tabut, Piamega, Ensurai, Tabarong, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar melayan ke Naule di sebuah itu. Jadi Piamega pesan ke Siti itu pesan pemati ngari ke sida sebilia dekat madaka menjadi sida ya Jacqueline anak asal anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba bintulu. Jadi pesan tu madaka niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Mawang, Piamega kampung Isu, kampung Semelatuang, kampung Sibau Rumbau, kampung Marau Pantuk, kampung Sapak, kampung Mentu, kampung Mudiang, kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, ngau bala kena boleh disebut itu ngarap ke kabar belayan boleh datang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetas ulit datang hari anyau anak Jacob nesau kabar belayan ke ngelalan yang indah ya gadu anak Setian minta kita datang gaya rumah luan anak Setian nangabat sungai Ngemah ke Nawit kena 31/7/2026 nguan ulit lalu ngetas ulit serta muain terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan maka babai anak abuang tau ke apai matin di Bintangur bala anak Seriah anak Mibuang di Limbang anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung nangang niru nangang ngungun nangang wuh rantau dilang majau kenawit Didai, Apidai, Nangabuan, Kapit, Suang, Lubantu, Sibu, Serikai, Bintulu, Miri, Bakung, Merudi, Beram serta kabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai Lumur 017-853-1952 Anyau anak Jacob atau ke Ayang anak Abuang 014-877-2502. Jadi nak kat tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siku penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa mameng hari kurang Limbang lah. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati. Datang hari anak-anak bada. Bada ke Akik Sidaya. Bada anak Mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi ba tapah Serian. Jadi pesan tu madak kenia Akik Sidaya dekat Desa Ngai ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian ke dekat Desa Ngai malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan nuju ngage kaban belayan ke diau ba kampung Panggang Lubantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena boleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan boleh datai ngesah apa nusah tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sida Sebilik madah ke maya ngetas ulit ni apa ya ianya ni yang libau anak engkunya atau ke apa Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geliang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu nuju kabar melayan ba terumah Sigan kampung Kelati terumah Antebang kampung Lubuk Paso terumah Maxwell Tubai tiga buah rumah terumah Unyan kampung Karangan Mak terumah Libau kampung Sepangah terumah Jalin kampung Rantakura terumah Sundai kampung Terima terumah Imau kampung Batu Sembilan terumah Brian kampung Meruyuk Temurung Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke di itu jadi penerang ke sili atau ke seorang tanya kita tak telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pihak megah pesan ke Siti tu pesan datai dari Michael anak endu atau ke apai jantang apai jantian kebenarnya madah ke ngetas ulit ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2 hari bulan 8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar melayan di rumah Kampit Sangkong, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkong Berjawai. Lasi Mit, Lasi Besai Indai Tunsi ba Bekiwa Merurun Nanga Sepituah. Rumah Git rumah Berayun kabar melayan di Serau. Kabam layan ba batang air culau, kabam layan ba batang air merurun, kabam layan ba batang air kenawit, kabam layan ba batang air air mujuak, kabam layan ba batu 13 indai bari sebilik ba batu 9 ngau semua kabam layan kena boleh dirintai ke ditunya di pesan tu minta kita datai agar rumah tungku Tanjung Udul culau. Jadi penerang ke sili kita tahu bertelefon ngagai indai jantiang ba lumur 019-8786-377 atau ke Indai Moses 019-8674-796 atau ke Pai Jawan 019-8383-6866. Nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu megah di YFM Limbang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi pihak mega berita ke terubah di lansa aku kelebih lagi berita di menua kami di Limbang genya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mainnya ianya gugur run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemegah sesayas berbala maya atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesah pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels aktiviti match champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesah ngelik tau datai kelebih lagi ukai seminar berpesah ngelik engkanya kan ucing ngelik kini berkawal ngau nya pengerai kita tau datai 1/8/2026 Badewan Suara dia. Jadi pihak mega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif gau mayu lagi program ke buka ya. Jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 hari 6 tau ya. Jadi ya tadi sekedar program ke BC diadu ke inya bekaul ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, begini minta di lagu hari Unan Morjun termegah ngujung ke jam kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisi sekedar balatinya apa buat Facebook Limbang FM ke lemain tu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cerita itu tadi aku dekat maca sebedau aku terus dengan program jaku sempama ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Gwen Tony. Udah ditebak tadi lagu dia kena merindang Ndun di Seratok Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Robin, Sindun Idi, Michael Almi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Rubina, lebih lagi dengan guys sebilik setan ini. Tersayang Mary Ubun Matin, cakap pesan ku lelengau ke kita sebilik di Sarawak. Lalu Wellington, Imai, selamat lemai DJ Don, selamat lemai Wellington, PMGA, Mekrik Kelasi, selamat malam DJ, selamat malam ini tinggi, selamat lemai DJ Don, kia, selamat berjalan ke pengawal celap gaya kami di Betung. Siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piam megak Buri Nyalu. Selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke begulai engkau. Aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piam megak kita ke Benung Kiroh ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piam megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami, boleh didengar kelimpah hari ninga ke radio, boleh didengar bahagian klik ba Astro pun boleh baka selama tentu ke program kita nyatai terang didengar di indoor. Lalu pihak megah visit Facebook kami, aku benung live Facebook Limbang FM, Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempamau.

0: Ya aku sempat moto ni. Ni menang ke atau belah aku? Mana ni aku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada Menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita batu suntik ke terubah. Ianya baka janga bar. Baka janga bar. Nanti Sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki kebesai tubuh serta keriang. Nanti gawak berat tan adai pengeriang dan itiah kegaya mesai tubuh daripada kita. Oh, nak perasaan ni. Dia kita ada orang lelaki besar itu buah tinggi. Besar itu buah ganggam. Tang ada pengeriang ni nanti so kita tahu ke minta tolong ya tadi ngerja pengawak. Ada tak kula uli ya. Nanti nunda kia tan ada utai na uliah di kerja ya. Nah ni teh mesai rangka tubuh. Oh cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena nama tu ngena jaku sepama tu nadai na pengereng lakinya ngau kita berangkut ke padi nang ipak gamalnya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tangan nal ke ngapa kita itu tadi au nya me tadi contoh jaku sepama kita keterubah baka jangan bar.

0: kayak nyako sempamo tu ne. Ni ni mana ke tu belah pakau. Ah mana nyako sempamo tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anda eh? Menung macam Bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam Bobnya. Nyimetek agi Nuan ingga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bukulai baru kita ke sekali tuba program Jakun Sembama Batu Suntik kedua. Jakun Sembama kita Batu Suntik kedua, ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu, ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar, ulah ke bekenya tau ngamak ke nama dirimpu. Jadi, udah kelanjur baru, dekang mana ke diri bermua orang. Bekenya, ku reti ya, kita empelas mua dirimpu. Ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja, udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah. Nadai ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Enti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya. Nya tadi contoh ayak kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas mua diri. Jadi nak tu kita begulai ba program jaku sempama bertemu baru minggu baru. Jadi ngagai bala peninga ke bisi jaku sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gaku kita tahu ngagai kita ke bisi berkabar dengan aku ber Facebook tau, inbox tau, ke bisi WhatsApp ku tau WhatsApp ku ne engkau boleh dikunci ke program Jakun Sembama minggu ke bukai. Kita terus berperinang peningan semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peningan kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari Pegilak Peningah di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31/7 2026 nyentuh 2/8/2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam Pegilak, malam Baweh ke dekat diatur bunyi kekuatan 31/7/2026 Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawal mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang. Lalu Alai Bangis tu Pekit Keliang Sida Kedayan ya. Jadi Piamega malam 1/8/2026 malam menang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2/8/2026. Ya tadi sekedar pengerami atau ke siti pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 melabuh 31 Pegilak 31/7/2026 menyentuh 2/8/2026 Kampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke bisi hari datang ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur melabuh hari Pegilak ya.

Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni teka singkang teknologi ngeubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidak Baraskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangal lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi ngau ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik STEM patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik keberguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi enggau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipinta nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur Kejakuto, lebuh yang kejadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup ngaut sidak, kenyadi penyungkat raban nembiak ke bepnemu, landik serta ngembuan gaya runding ketebuka. Awam Bala Menteri sudah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak Palan Rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis Menteri Pengaja Asal Ngepemeruan Rampak Menua NRES hari itu tadi mada kepalan ti diserah tu mungkur empat kandang menua di Sibu yang nyak nangat ada nangat jagau, nangat ngungun ngau nangat skuau ke buliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderangnya madaka memutus untuk ngayan ke perintah besai endang udah berbenar dekat negap ke kau sidak ngau perintah Sarawak setipat ngau semangat federalisme ngau basa ke debrik ngagai sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu ngau silik agi upis Menteri Pengajar Asal ngau rampak menua NRES madaka pengawat tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang nur perintah Sarawak merambu serta berjalan ke pengawal pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta ulih mansut ke penatih mizik, kelimpah hari tingangkat ke manah menginduk rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, perintah besar sudah membenar ke pengawal ti dekat nyerah ke baru 64 lot tanah perintah besar di Sarawak. Penderangnya megak ngang madah ke perintah madani endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah perintah besai dekat diatur ngau manah rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara perintah besai enggau perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekang lepas ke hak sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak dekat nyukung pengawal tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Sebelum tu sekedar lot tanah perintah besar ti lalu nak dikemansang ke udah diserah ke baru ngagai perintah Sarawak. Nitih kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besar ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada ketuk dekat nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nitih ke bagi mansang kediguna menua tu. Ia mada kediri nyukung pemutus penemunya tinya di sebengkah hari jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarkah ulih diputar ke berenggat-renggat ngenak cara tindak ngerugak kaul antara perintah besar enggau perintah menua. Kita datuk menung mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawalnya dia ke infrastruktur di mana bak menua pesisirnya majaknya di perkara tik dikemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta mengangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke orang tip kebun sawit di nangan lup debak dia tu udah disedia ke ngau jalai tik lebih likun serta nyamai di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke jalai kebun bak endurnya ke tembok. Projeknya dipercayai kena agih belanja ke debrik agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsul Negeri Sitak Bukit Saban marah ke projek bakato ngayan ke pengak perintah tik nyedia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua pesisir serta nyukung pengap natif misik bak kandang menuanya.
Duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengkah guna Malaysia Mayuh dalam sitap Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Safi'i, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap pemasang ulih di pecalai kengamanah, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu buat program jerah ke cek ngau penembuk projek, buat sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedak riutai ke bisi diserah ke buat pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 keudah tembuk gagal. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja kebulia RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngegerija, kena nulung sidak berjalai ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG, megak sama bisi nerima agih belanja kebulia RM285,000 di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tuai Rawan Bangsa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, dikena nentu ke sidak oleh mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi, bak peringkat genturuan pendiau. Nyak lai seminar ngelatih ke adat budaya ke diatur di Kuching yang berdah lama terkudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, dikena Bala Tuai Rawan Bangsa mutar ke perkara ke berkaul ngau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad mereka seminarnya diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat budaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali ti patut dititihka. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelati ke institusi Tuai Rawan Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK Budaya. 60 ikut Tuai Rawan Bangsa hari bagi melaku cia ngeserian tik baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih menua sibur dekat cakah hagi matau serta berkongsi ke penerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bangsa dadah baru ti dipadah ke bisik kaul ngau web hari ti tamak ke sibur. Kepala Polis Pilih Menua Sibur SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke polis endang semampai ngulih ke penerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakap hagi matau sekedak endur ti dipelabak ke tauk benar di tengah orang mai dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke benar laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk ke jakut untuk ngangkai pengarah berita udah ke nguluk gempuruk nintiang bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar Petuk Majak Mansang ni tika singkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah besar yang lepas ke Hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun dengan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyaraka kami Mak Iktam Dieng ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Imbang bahawa sada ada limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih ke Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai ngaku di sada hari limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

pemansang menua Kitai. Udah maju menua Limbang, antara Sabah hingga Brunei. Nama Sarawak cukup terbilang, dijaga perintah menua Kitai.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak. Dengar meh program main asal Ari Limbang tiang rempat
3: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta pagi.
4: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Temu baru kita ke malam tu peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat main kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kita ianya nyong ke monyet tau.

kena tawan kadulo. Mayan bahaja ko lano sabana madah kema panusah manwa sida. Yatu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manya dek. Nganyuat kekar satu mang dat yang nyawur bigiao tajau. Mana ga jangan siapa jana dah layak seminam ya darta.

sepuluh nyian kamare wae manya de manua kita e beliah menge kecuah menua kabarita kabar dunia sanami asi bise nyadi ngaliah minua kita e beliah nyau maripiah ngusae ke sungai melatai nu suara ke tanah sidaga

Bale kerwa hanyen dua kananga kula pat maya nyebujang siga mangat balat pan pat kayo nyapupu benza mangat nyamarae kemangian naninga diramawang dan ikan tangana begaw.

Ngaro kita enam buro katlo piriang tiga babiao selingao jagao manua abana bagayang serendi nyalumang orang laki babi minua tiga kale spasarina.

Dan tidak ermawangan. Segera saya baik kami urai no ario enunyan nyame sida kaino tila badas melan melan ngai tuail juang juang baka kidara sila mala mau bat depanai sida ewai sige bisa debai kami hari runyai engka silapat kari gaye nyarusua dua ngame sidaya panaye ngajaye gajai bali man sugang ngame sidaya barita.

Iyawa kuliat kitawa si jariat nyadi retang aduk skru siku sumpiang dada. Ya nenggal ke kita kebal batanggan lelepan barintai tiga mre kita klemewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa. Saku

ngaruah me sidah yawai manya de udah mayuah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brau bak bagiau guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andek nak kita bumae kuya menyede wae nak berasae buliah padi belama-lama andek nak anak kita belajar atau ngasuah sida ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limba pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai aku di sadari Limbanya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bub Kudus 2026 ungkup diosis Miri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bob Kudus atau ke Red Bob Kudus sudah diperambu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Bob Kudus pukul 8 pagi iaitu 5.30 lemai 15/8/2026 di gereja Saint Martin di Lawas jam ti sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red tu kena ngenalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megang ngenalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta meri bantu RM25 siko dikena nampung kos pemakai engkau Aerob maya tu lah. Jadi PM mega berita ke Siti tu hari gereja Raymond Catholic penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu mega berserimbai ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakato ke dekat dia tu 9 hari bulan 8 2026 bisa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngau nya dadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8. Jadi pengudah misa pagi semua raban Katolik sama bergelumuk bergulai ngau bisop ngagai dewan sedmen gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi raban Katolik dipinta mai pemakai ngau Europe dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal ngau notis gereja kita di gereja Raymond Catholic di Limbang Gau Lawas.

Iyalah gori Melissa Thomas Encung Ki aja deh. Nah, haha, kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke Siti tu nya berkawal ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke Kelab Tinju Utara Limbang bisingan jom petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu Rengat Kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkah dia tu 27 hari bulan 7 tu tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau Ri Limbang ke Sibu nya 9 ikut inya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi nya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak Ri Limbang benung training ba Kuching untuk persiapan Sukma 2026 ba Selangor maya peket wila di Sibu bisi deka ngagak live ba Tito yang tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita jadi tapi yang megak munyi ke disebut kita yang lama tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganju anak kita ngagai coach Tony ya coach Tony nanti supaya ada bayar ngagai kita ke dekat nganju anak kita berlatih tinju nanti hari psycho malam kita tahu bertemu ngau coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing. Balimbang itu. Nadai bayar, kita tahu. Mana gagai Tony tahu ke bertemu dengan coach Tony. Gelanggar tinju kita. Dewan suara dia. Okey, kita terus berperindang ke Siti Tepelinga semua.

Lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku ha, beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ne. Ni buah ha, asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ne. Terima kasih kakak kita ke bulan aku berlabar dari pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi ngarapkan kita peningat terperindang bergulai dengan aku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisi ditusi aku ngau sekedar pesan berat ke bisi dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku ya. Ngarap ke maya buka kita bergulai baru tang tajap ya peningat lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai dengan aku di sada hari Limbang lalu pia bega. Lagu ke sekali itu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibuah saya ko. Ha, lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cigu Tumas Tutung. Ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu PM Megah pendengar berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergila hari 5/31/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi beri puji atau ke pengagati ngagai Raban kita Iban ti sudah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia inya hari sedia siti ngau persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba siti lot ungkup berjual maya tau ya. Jadi pihak megah pengawal tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Datuk Dr. Raja Doraman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta Pemansang Kandang Menua ti lalunya di adun atau ke Kaban Kaunsel Negeri N79 Bukit Kuta. Nya tadi berita manah ngagai semua orang ke BC kami bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima mail lagu ke Siti tu peninggal semua.

Lalu terima meh lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendiang ke berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prosimen Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus melang pada masa hadapan.
2: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCITH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
3: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada carangan-carangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan lima urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCITH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
4: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan Indeks Destinasi Bandar Global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
5: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
6: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
5: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
7: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
5: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di Zon Ekonomi Eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosedur tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai bebayar. ACSC ke-9 ngelatih ke industri music iban.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit si boleh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukan ya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% yo. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita Pemerindang Malam 3 jam gaun di JMA TUD Konti ya. Okey, di Bandara Kuching manah gari ungkap ya malam tu engkau lagu keterubah ya hari One Rock Kaban sampai mati tambah pentas semi final anugerah carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau ya dekat mai lagu terabai sama berpekit engkau 23 gig lagu bukai ke sama dekat nguliah ke penduduk ungkap ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyua 3 jam di konti agar ke program terang di dinga ungkap ya malam tu bila kita ke sampai dinga kami. Terima kasih memanyua agar ke terus mending kami ni tengah gai penghujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi. Merindah kita enggak lagu rancak nangkan ke tu lagu hari Linda. Enggak lagu ya sengapa. Udahnya menikah lagu hari semifinalis kita ACSJ ke-9. Enggak lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerinduk.

0: The Good Suggestion.
1: Tuba Closis tau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu leberampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, TB sebatu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Iya, penyanyi ke di kering tu bala kita ke di sukuang bala kita maya semifinal anugerah carta sapa juara ke-9 ke dekat nyingkang ngagai pentas final. Sama-sama kita nganti pemutus ya malam ni bega tahu di pada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyemeta lagi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okey, berhati ke dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Peliliah Menua Kapit Bintulu Miring Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikain, Sibung, Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut jauh time berumah atau ke bilik sewa kini wai malam tu Anggi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancak lagu hari Meza Voss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Niin, lagu rock kita ini 9.44 minit malam. Di Jepun kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisi maksud ke jaku tangkan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat deka menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya yang wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah berenyang dalam minggu tu tadi megah ya nitih ke penerang kalai abak kandang menua di wilayah Tohoku ba timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawas hari kesil banget dekat Manggai nyentuh harga 38 degree Celsius tebal lagi bak bandar Miyazaki kalai araban berkuasa dan maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nusah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari di pelabak ke tika sepengangat ya tau manggai-ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai jaku tangkan mega udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap pihak UPIS Meteorologi Jepun si mansuk gejaku tangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan kalai ya jaku tangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran UPIS Meteorologi Sidaya JMA udah dikeluar ke ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga nyautai kenyadi di menua Jepun balik kita ke gini dengan kami tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10 kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya ke benung akan jam ke dia tu lagi dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya ok berjumat bang jalan alun kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di Sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Song 99.8 FM.
4: Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita dati pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua Itik Berani BCBC serta Ulih Ngubah Ngatur Ubah jadi orang ke berguna benar dikena nampak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde tim mujur ngangkat ke prestasi tim main bul hasil ketua ingau pengurusan ti efektif. Yang mana pengurusan ke sama patut diri dengan sistem pelajar ting merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ingau matematik tau ke STEM dikada-ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandia serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Yang maksud ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Tiga orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sari itu tadi. Panguat nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengurami nyerah ke surat palak tanah berserimbang gau Jubli Mas Upi Salkra. Panguatnya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Dato Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan hari baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak lalu 383 lot dikeluarkan hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinya Dato Haji Len madah ke pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra tim majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumegak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu Sari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit di Nadai Pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Majah Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang masa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu Sari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB Gau Sarawak Forestry Corporation SFC Gau Sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyaritan 2022 PT BSB udah beri 467 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi ngau Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains, Mosti, Datuk Ruziah Safi'i madah ke programnya dur meri penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembengau dah dikerembai ke ngagai menua pesisir bakal belagang ngau kapit dengan outreach inclusion program. Yang madah
Penggawanya ngembuan tuju dekat nempak raban bangsa di Ukai semina ngena teknologi aja tang buliah ngaga teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetu ngelui 20,000 ikut yang mansu ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Karnival Zon Sarawak di Kuching. Menuju ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Lenta, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang Malam.
1: YFM, Segulai Sejalan.
2: Nak memahagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ngau kami di YFM jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita keudah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur sehari tu 30/7. Manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar hari tiba gambar ngau video tau mega dibidak kita abang Section TV RTM Kuching Facebook kami tau ke berita RTM nilmu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita ba dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri pun eh nilmu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manu oleh pedak kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngagak hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh. Dekrunga pilih sengau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data Nesam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

Datang ya lagu ya Nesal. Okey, tentu belah kita ni. Namanya tadi MA Gawak Malam, MA baru. Okey, manja mega DJ kebukanya Gawak dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Right? Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin Benuang Capuah ha? Badewan Serbaguna Selangau. Program kita tentu ya soundcheck. Begulang gabala semifinalis kita ya kedua. Labannya bisi ngulu kos tau ke kursus dua hari tu tadi neh kurang tubuh ngai ke radio kita inya nak bermunyi neh tajap ya terima kasih kita ke semampai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan okey nyapa dulu peninga kita itu inya Richard Unup MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan Ninganuan bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson juga bisi nyapa Margaret Unjing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagai nuan juga selamat bertugas kekian Jonathan Rayang MA mana gari dipakan malam tu Benung Ninganuan terima kasih Lengunai Nai ninga kita secara online terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega terima kasih sudah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nak ada update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi neh okey tajap ya terima kasih kita ke agi ninga kami di Selampur menua kita ungkep ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu Hai 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dreba ke kita Jumat Bang Jalai Alun hingga kami 106.9 FM Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin Penyayau Endak Midang Kedua lagi nginjau Jackson Jabut Atau habis ingau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya Nyak ya lagu yang Bedau Tembu Bedau Badu

0: Begulan Sejarah.
1: Ayo tembi, ayo tengeci, jangan pilih kerja, janji ujung.

Ya, mesti ke puah raja pengawal kita. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rip Jackson jabut mic jam kita. 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 gau bulan 9 tuilah diumbak gau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari ke rangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko kampung angus tahunnya di kelimpah meri penanggul bak sumber penatai air gau energi di menuanya ditiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi, meteorologi, geofisik, BMKG, ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ya, ianya menua Indonesia dekat betapi ingau gaya riti kelalu hangat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nakak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5,019 tumpu hangat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tunggak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal rekod ke penyampau tumpu angati kelalu manyuh ya. Kalai risiko kampung angus tahun nyadi jaku tangkan udah dikeluar ke ngagai pelilih melabuka itu nyengkam di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua bukai nyak tengujung ke sekedar disebut nasab mestinya di menua kita ya, Meraka garis antara menua. Phoebe Chloe Amasigat, kurangi Jonas Makin, terlebak ke diri.

Balik kita ke Kediri malam tuan. Berasa itu ini hendak lantang hati yang nantu sati. Kami beri nak kita nintiang hari, nintiang jam ya. Di Sibu Kelai, kumpulan Seri Minyak Mike Min Samanyo sama nyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu. Ke diatur engkau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak Stadium Tertutup Sibu bak Jalan Teng Chin Hua. Program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Tentu ya kempen Meri Darah tu dikenal tentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ya penerang ke silik kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, nya kempen beri darah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 bak jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai bak jam ketiga lagi tang sedanya kita nginjau Valerie Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, bak jam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerindang Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerintang malam kita. Tentu ya, malam hari 4, jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage Nyapa Peringkat Kita, fanpage kami ya, YFM, stesen pemerintang kita. Keterbatu Nyapa, Stephanie Sanguang MA, semampai ninga kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di konti. Seri Enti Mega benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA, Kokian Jerami K, selamat bertugas. Pemegah Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana, Gayari yang minta lagu Sandai Udah Sangkai Bakati. Okey, kena berindang di rimpung kau kabar-kabar kenglalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia ke kiat sigi amai. James Nguyen kaban kita ke suah berkunci ke jakut neh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di Kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka ke kia. Terima kasih jam senu yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas. Ngarap ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja meh. Ungkap ya sari tu benung dengan wan kucah-kucah balu baribu. Terima kasih ya. CMS Friend. Bisinya apa kita sama bertugas Lina Bugis juga dengan kita secara online. Terima kasih ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Stelov. Ngau bala-bala admin kebukai ke suah. Update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas ninting hari di Y. Okay, lagi berkongsi kesenentang projek ngagak terowong di menua lawas Dedin ungkup rantaian jalai Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Banyi gau lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nur Faizah gau Dino Rindu Bayangan.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Ini dia kita, Intan Aridua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
4: Hai Larry.
7: Muji ke direm pun jati uning direm pun dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerinduk. Labuh pengerinduk ke instrumen kita tu.
4: Barbara. Hai

0: layout sebab ia seminar dua tali nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Indah bayangan lagu berpadunya Dayang Nur Faiza, penyanyi asal Rimno kita Sarawak, bumi kenyalang kau Dino. Okey, di Rimno kita Sarawak, kita sudah berjumpa jematan ke Pemadu Epanjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepedau hari gawai, nyambung kandang menua sebuyau ngau maludam yang manyu. Kaban-kaban kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu ngambil gambar tau ke video. Menu kita Sarawak juga, dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahya di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjangnya boleh 2.24 km dekat di Gagak di Bukit Pagon Lawas. Bersambung ke negeri Sabah ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian penjalai SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kerana projek di Gagak ngau ungkus 6 bilion ringgit. Okey, harga huliah ngemandak ke timpuh penjalai hari ke ngelamat tu 22.4 km. Okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, oleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai Terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas, nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, nanti temui lah ni nemu atau megak kita nguji dereba ba Terowong ke Terubahya di Sarawak ne. Ngelamak tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nyak ya boleh ke kita. London Sampaya, Romantika Wai, hingga lagu Penyayau Tua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, gini dengan program kita Romantika Wayo Gapia. Malam tu malam hari 4:30 hari bulan. Pagilah hari kebudi ya, dalam bulan 7 anda berasa ya, hari 6 dah 1 hari bulan 8. Okey. Pagi lama ga tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke engkabsi jam atau ke manyu peringkat pengangkut kepada dat pagi lah. Dalam kandang ya 3 hari bak sebengkah program ke dikumbai jom heboh Sarawak ya segulai sejalai 2026 kreatur bak laman upis Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008 nyedia ke menyebengkah program yang kaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerindang engkau bisa bengkak diatur fun run, okay. Bila kita ketika ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 hingga 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita kebaik ke peringkat pengangkut berjalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benua ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ianya berjimat lebih kita ke derba ya, kadang-kadang jalannya namu berubah tak tentu neh anang kalu laju anang megak ke lalu lubah ke kita terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Hate Collide kering lagu Fazel semifinalis kita Anugerah Carta siapa juara ke 9 ngau lagu ya lelengau.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Niaga bala kita luan, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya di Kuching, temu pagi tadi si ku induk di Tan sudah bekau itu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalai Tan Sri Dato Amar Wi Bong Ping. Tumu pagi tadi nitiah kebenerang hari kepala polis pelilih menua Padawan seperti Tanda Mary William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisi kira ke bisi alkohol lah, okay, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2019. Kali operasi nyat di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuh ke tumu pagi pukul 4 pagi. Yang 49 buah peringkat pengangkut bisi diperiksa nyengkau 48 ikut sidak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bisi keluar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh exhaust guna lampu ti silau, lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetap ke nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisian deriba cukai jalan atau ke Rotex ke sudah habis tempoh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisian bisiga, Rotex bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di Sampur Melayu kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angin Marito tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita yang mulai dalam pemerintah malam kita. Program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kagi dengan kami. Terima kasih. Manyuh-manyuh neh. Bagaimana selama pukul 12 timang ke rebak tawas yang dua pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah, ya, ya. Bila kita ke gawak jam ke dia tu. Samalah selamat bertugas.

Kita belalak ngawati ke Cukubia Lantang. Okey, tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana? Mimpi tinduk ngasuh kita jenak neh anak mimpi rawan. Okey, panggilan hari lima kita bertemu baru panggilan neh. Asai ke pemerintah malam panggilan wai, nyanda ingat jadual. Laban ke berubah-berubah neh. Okey. Terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro kita 871. Tiga lagi lagu dirintai kaku ungkap ya romantika wai kita lagu-lagu jiwa ngau. Lagu di sada Nine Dynamic lagu lelengau lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bendar ya. Mayar utang dulu. Keluar lagi lagu Slam kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ Mebak Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenyar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengin tu hari pengada. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada boleh diambil kita pulai baru. Nada boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi kurang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal soh utai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka runding orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku ti munyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita narai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat narai bertulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai di empat kubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Eh, nama tu kedadu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi asai, aku hack dulu ah. Hmm, nama tu lain. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama pengawal dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika kena hack dia, pernah dia. Ya, kena ngasau telah lengak, nak ada lockout. Tu, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nak pamaagi dekat di Tebu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Urang anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggak anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Bodel scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
24: Sidato bebadi maya melawan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke Diatau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Unde stare pânăra? Urănei climente tare.
1: Da, da, eu rămâne dacă n-am mai.
0: Climente, când e cu tine pânăra?
1: Ia?
0: Când e cu tare?
1: Ia, e cu mea tare, n-am ea cu geamă cu rămâne.
0: E un inim nu aia?
1: Da, da, mă dacă nu aia cu tine pânăra. Mai am de aia, mă, uite, cu mine e aia, cu apai ngoi n-ai, că doar doar doar tuai, n-a de lanti, că doar. Că tine aia, apai, mai acu, mai ce rea, cu dulu. Mă se poate să ghe cao, cu mine e
0: aia. Poate să te apune aia?
1: Aho, ce te apune aia. Nah, ada orang tu mana ikut jalan ni, kalau mana ikut jalan ni, mana ikut pelanggan pelanggan tu. Naya teluk mana, teluk tiga, naya apa pelanggan mana?
0: Klimen.
1: Klimen. Mana malam ayam, naya siapa ayam? Naya yang Indo merti kayaan,
0: yang merti. Nama Indo ya?
1: Nama Indo nya kayaan. Apa kayaan tu orang merti, orang sikat, pakai naya. Naya aku dek klimen. Ani nak buat nyalu malu, aku patang penyapu, aku patang nyapu lain, nyapu ya. Apa nak apa nak palu indah up ya. Nyapu mahu nyapu pos sedap, payah beranda oleh nyalu lap. Napa nak nyapu klemen korang? Aku perlu palu sana.
0: Palu kayaan tak?
1: Palu kayaan, naik dia. Yang tak ada nyari meniya, nyari rotoyo. Pulai dek kayaan. Iya klemen. Nih, cuma kata kamu ke mana ya? Namanya tambah pemain, mulai pemerintah tanah pala itu. Mungkin itu ngambilnya, nah emang lagi, nyambung pada lo, pirian di tujuh, jani tujuh, manuk tujuh. Tangkap, entar ya, naik baru anggap pirian, amai ya, amai.
0: Oh, ya nusik ke, inai
1: ya? Ya nusik, inai apa ya kan? Udah ada palo, entar ya. Ya, nyolak, udah, ya. Kempiang padai, nanti dia
0: tu. Oh, kempiang padai.
1: Oh, nanti dia sama katanya, nanti dia lupa kat Indo, ya. Awak tanah palai, tatai lah, ya nyatakan. Nelapa dia nak mono janai, mono mano nak ejar piring, nanai dek, nanai tak ngono, nak dan tupang tu, ambil bulu, ambil tanah kempuah. Nanti dan asal-asalnya pegulai ini kan, beruntung banyak kita bisa lihat apa yang naik di pihak.
0: Oh.
1: Beruntung banyak. Nanti ini waknya ya datang. Nanti klimen, nanti ada itu nanti di klimen.
0: Kok kayaan nanti?
1: Kok kayaan nanti, dia pulang ngau pun. Ngaunya jadi punya cerita klimen. Tanya ya, pun tak nemu, tak sedengar.
0: Oh, cerita klimen ya?
1: Cerita klimen.
0: Itu boleh kayau.
1: Boleh, ya, ambil yang pun, ya, bentar. Mudah, orang nak boleh ambil yang
0: pun. Ya, cerita klimian, ya, nama itu. Boleh, ya, jayau menyapa.
1: Boleh, jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai, tanah palai, uloh merenda. Untuk dia, aku yang mati. Ini, semua parai, ular parai, indu parai, mangyah parai.
0: Ya, ya, teh nak asuh hantu nak parai memang kaku.
1: Parai, nak asuh orang ambil piring. Orang nyari nuk neng, nuk dia luna sampai pulai.
0: Oh, apa bukit namanya tu? Kemanai?
1: Kemanai.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kecolok.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraban Majestika. Beri besar terima kasih.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningal ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Perintah Sarawak sudah setuju memasang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nama ke hasil beras bak menua itu namanya kena berpangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemasang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muda namah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Rongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Mewendam kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Lela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, sebulan, sejalan.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: lagi rancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

culi atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: mendengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi bulat peninga. Terima kasih boleh bertemu kenya megak. Kita lalu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program sampai pagi kada keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loh. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Ndur kami uliah dani pagi itu. Ndur kami megak uleh ngelda tegal berkat nuan. Kami dekat ninga kejakut nuan, lalu kami kat ngepun ke hari itu nuan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bola peninga, lebih kita ngenang ke penghidup tau ke utai kenyadi di dalam dunia tu. Semuanya berpun tau ke berpangai buat pemilih kita. Nyadinya mempelajar kita saat itu ngenang ke pilih ke cukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 hingga 2. Madah punya itu. Dulu keliak, lebih orang Israel apin bisik raja, lapar pungkang nyadi di menuanya. Nyalai sikut lelaki kebernama Elimelek. Kedatai redaban peturun Efrat, di diau di Bethlehem, di menua Judah, mansang ngau biniya Nomi, ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi, lebih kita ngenang ke Elimelek tu tadi, Elimelek benung bersatup, ngau timpuh kecukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih, tajak pen, nyak ndang mar digagak, laban menua sida, ke benung lapar pungkang, segitu sah metuda Elimelek nupi bini ngau anak. Jadi tajak penadai cukup penerang area Allah Ta'ala, Elimelek mutus hati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedampu, tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah, ya pen yang melanggar adat Allah Ta'ala. Jadi, nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Munyikubub ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang menjalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngau anak lelaki kedua ikut. Bila peringat. Nak ngira tu sah marpen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari kengarari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringa benung betapi ngau utai ke cukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisi pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngirian kita dalam pemilihan. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita ngagai jalai kesalah bala peringa. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita nguji ngerari ke diri, badiak meh, ngasuh kita berunding, anang sesekali berjalai, nanti nak ngau Jesus, laban ia ajak ke bisik kuasa, mai kita nuju ngagai jalai pengadang, lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita, nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus, mai kita bertapik ngau teh kemar dalam penghidup, bertapik ngau penyuntuk, bertapik ngau macam penyakit, pemedis, memerinsak, ianya Tuhan tetap merenang jalai, nuju pemujur, kalai kita boleh tertemu ke berkat yang kena dari bertata. Jadi bila peninga. Sampai aku ngagi bila kita. Lepas kita bertunga ngotai kecukup mar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engkau milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Bekini kita akan nerus ke singkang penjalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di sorga. Hidup kami di dunia keberdosa itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kami yang tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai ke Tuhan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang hari Tuhan. Nak mai kami ngejang jauh hari Tuhan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, maik berkat, maik pemayak, maik pengasih Tuhan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawup kami. Genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu. Dalam nama Jesus, juru selamat kami. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Kudeka malagu dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tuk gabulan dua ajaku canuan dama gabulan nebas ngupas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan induk ngawala laki ayak ngau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat anang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ya anak kakas munu anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman letak garanau rarak parugan manyodan munuh ramadang buluh apa rugan berintai enam kawak letitai daya atar rubak muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ngega ikan.
5: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, batu canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau ke manis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau, nyawa kangau-kangau ke nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakuk perancang, jakuk tiban, tajam, nanya kena. Nyalai, tu mana benar.
4: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersawu.

Okey, bujang semalam Mahri Anon Lopeng lagu dikenak ngepon ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peninggal. Bertemu baru kita sehari tu hari 5.31 hari bulan 7 2026 hari ke penudi kita bulan 7 tu berdau kita ke nyingkang ngagai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tu. Apakah selama pagi hari 5 kita bergolai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tak lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama mega peninga 7 pagi terlebih macam pesan berat ngau mega pesan ke babatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlebih gulai ba 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu mega nyedia ke diri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke bisi minda. Ya, mega kita aku dah berantu jalai mega ya. Harap ke berjimat lebih ke baik ke perangkap pengangkut kita tumu pagi tu. Okey, hanya di kita berperindang dulu ke pagi tu peninggal. Ya, berdau mai berita-berita bukai bak jam ke terubah kita ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Tang kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangandiri. Jadi tiap pengerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita. Belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak langkau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Lagu Aria Enat Elan ya, Kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sambang nemu ya temenggung Dato' Kanang anak langkau enya siko ari bujang berani menua kita ke udah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau sari to 31 hari bulan 7 enya inting tahun diintu Ari Bujang Berani ya, tahu ke Ari Pahlawan kedi sambut nintiang 31 hari bulan 7 jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala Bujang Berani kita lebih ke Raban Sedadu kita bayaknya ke udah nadaya ke badunya sidak ke udah pincin gawaknya di Sedadu atau ke aki gawaknya di Sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ke, ngau udah berbenar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tu ya jadi selamat dari Bujang Berani atau ke Ari Pahlawan sehari tu menuju semua Bujang Berani menua kita lalu rambai jago Ari Bujang Berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okey, lalu ngau nyak mega tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya. Tuh puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Mega meri selamat dari Bujang Berani ngagai semua Bujang Berani udah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala Bujang Berani ngau Raban pengelikuan tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngagai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala Bujang Berani pala Raban Sedadu ke aki kawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jako ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lebih lagi ke meri selamat hari Bujang Berani atau hari pahlawan ya bagi okay, semua Raban pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi.

Kawa ngau semua harapan pengelikun kita ini. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawal kau dah di pejalai ke sida yang tan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu Ari Nelson Ransing veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan pesan berat ngau mengkau pesan ke babatan ke diterima Ari peninggal kita ya.

0: Ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 25 ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, bak jam kedua atau peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Labeda. Jadi pesan tu madah ke Indaya Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Apa rumah Sidampu. Ini apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur BB 0174065685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin Bada anak mumin udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba lubuk antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepuas Sulu Balai Ringin Miri Kapit engau bega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadi sida Wilfred Bangu anak Sabang Wilfred Pangu anak Sabang udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalai penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai Winston, balumur 013-834-1720, tahu kenuju Clayton ya, 011-005-1720. Yang tadi pesan madah ke Winifred Bangu anak Sabang. Winifred Bangu anak Sabang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu ianya pesan hari Georgie Impin tau ke Boy madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austral Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Batang Jelalung, Tisam, Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, Sap, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili lagi, kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ke ngetas ulit dengan kaluang anak ajan kedekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austra Height Phase 3 Jalan Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Subdeacon Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke Niang Binia ke inya Niang Subdeacon IC Ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau ke anak Niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 inya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah TV temudu paru Jalai Hub On. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri, Batunia, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Digua, Selepung, Dimelugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undum, Ngau, Megak, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC Anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya. Abak rumah sidampu inya abak rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okay, pesan ke Siti tu inya pesan hari X tuai rumah Juna nak taduang madah ke pengawak kita solid Niang ibu ya inya Niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai ba rumah sedempu inya ba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Batang Awi Batang Babu Batang Rimbas Batang Kerian, Batang Sebetan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit Niang Sumba anak Jambal ya, tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Aria Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit Niang apa ya inya Niang Peter Salang anak Inggun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke Niang tu lalu pagi pergila ngeta sulit ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu ya apa rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16, Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, Bak Skim, Porok Skuau, Paku, Batang Uyak, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley, Bak Lumur 012-622-0451 tahu ke Lumur 011-405-3551. Okay, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari sanggu anak bara madah ke Lawrence anak tinggum tahu ke apa sekalian udah nadai meka lalu ni yang tahu dekat di sengai bala mayu malam tau lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang lalu dekat kubur ke pagi pergila 1.8 ba pendam sungai Tapang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu ba telepon ngagai Murin ba lumur kusuang 13411 2113. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya ba rumah laka sebangkui nuju apa iba di Beram kaban belayan ba Muara Payang Jalai Bayung Rumah Hangi Garu kaban belayan ba Sungai Kura Pakan ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka pai sekalian udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah di duang simpang kuko Jalai Bayung lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima ari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi nampak macam pesan ke bukai merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Andrewson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Hakim bak awak pengerak pagi. Jadi Hakim maca pesan abukai ari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya, Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba temiang munggu ai keniung batu pengansah kepayang kedumpai sega munggu sabun gayau mawang, gayau padu isu semelatung, sibau rumbau, marau pantau sapa dimentu mudiang ipu kucing seri aman ngau megak kaban belayan ke bukai ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Jacqueline anak asai ya, Jacqueline anak asai udah nadai. Lalu niang tau dekat di sungai ba rumah sidempu malam tau lagi ya, inya ba tinting tuba semunjan. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tau ianya ari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida inya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lurung 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telipon ngagai Hebson sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngeramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Kara, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kabukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda nak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari gawan nana sanggau madah ke pengawal nana mergang niang antua ya ianya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sida nya ba rumah usuh merakai dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 019394 0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Sri Aman, Kucing, Sibu, Pintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal nana mergang Niang Mirin anak janggung ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kapan pelayan dipinta datang agai rumah sidampu ianya apa rumah husu merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari medan madah ke pengawang kata sulit ni yang jegera anak jimbat ya tahu ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok ya, pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang spek entai kemali entabai sekarang buat ijit dengan kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur ipui 014-525-4882. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal kata sulit niang jigra anak jimbat ya. Tahu ke ini ipui ke dekat diatur lemah hari minggu untuk ilah 2008-2026 ba rumah sidampu ya. Hanya ba rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Ianya pesan madah ke Arigima na umpun, madah ke Apai Sida. Ianya umpun anak dom ya, umpun anak dom tau ke dikangau rapai nyawai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana lubu renit awiak seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ialah ba penam mandi yang lubu renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubu renit lubu nibung alit empayang kabung sungai kabang kali kabar nanga malung kemida nawi temudu diso sungai antu bawai lipas nyawan keluar kerangan tabau labang tengah bintulu bayan ulu mukah ngau kaban pelayan ke bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke umpun anak duam tau ke dikangau rapa nyawai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Dana lubu renit awiak seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba penam mandi yang lubu renit ya. Okey, jadi berkenya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony merindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, Datuk Kita Bergulai Ngaku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa tandak naga ngau singa Sarawak. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketuai ti berani bisi visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal dikena nempak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh ya tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercontoh ke Cape Verde timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransi yang kesama patut diiri dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandiak serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke-61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif timungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi Ing Madah, tu dikena ngada ke modal mensia ti ngembuan pengelandiak tinggi, ngambi ulih nangkup guna pemansang menua Jema'ila. Antara inisiatif ti dipejalai ke nyengkawam program dui bahasa, STEM Trailblazer, STEM Katalis, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir, geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer diulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan Ngau Pembudayaan Sains Mosti, Datuk Ruziah Syafei madah ke Mosti maja negap ke pengawak ngemaran ke sains, teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatur Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya ndo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikeremai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nempak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jema'ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatu Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kedia tu ngelui 20,000 ikut. Lebih 500 ikut hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanda Naga ngau Singa Sarawak 2026 terdekat diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak, tamegak pelasal dikenal negap ke pengawak petukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kanda menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh bak Kilang Sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra di majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menang-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebadau tu. Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bersih benar pengharap Sarawak boleh nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itik medium emas ke diulih maya nyadi champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia mega bisi benar pengharap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngau masuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya, tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang raban bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak. Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih ndang udah bisik potensi keulih nyawa pemujur tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersawup ngau pangadiri, merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia kediri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit di nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Rengi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam tasik, nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merek penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak Rama Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Berbola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah merik 467 etik refbor bak sekedandur di Tasik Sarawak. Nyang kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai seminar alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapit Sekretari Besar Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai ke ngau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, penglantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgu pemansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 tinggal merat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kemari. Lumba ngau main IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk kedua 2008 ti dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2000 ikut atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngau main. Penyampau nembiak ngau ngambil bagi ti bertambah yang mandang ke pengerindu ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai Tik Berani serta bisik visi bak sekolah nyungkak daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekiat bak piala terbuka antara bangsa Tanah Naga ngau Singa Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jaku sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digaga ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digaga. Contoh ayat, amat manah pangkak kayu digaga ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, aki suring benung empelas ulu duku ke digaga ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembok makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejaku tibisi teklanyur. Contoh ayat, kati nda apa igat maik sangau sarak, laban jaku ia tinggal suh hati apa igan siban, lalu nak diempelas ia. Nyak nakak selekat jaku sarito, ianya empelas.
1: Selekat jaku sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Gelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasar.
5: Unggar anak ujum.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Janggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Andrian anak tadang.
22: Lala kita sapa sinato.
23: Sidato 21 iku ari Iban Rege ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba.
25: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Tegal kemana sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
28: Kami hari drama penghidup.
29: Beri terima kasih ya. Agak bala bujang berani
30: di udara berambung.
31: Nyawa ngetan ke menua.
0: Sumpah Sultadu berambun kenyawa. Napi peluru nadai bermata. Bertempuh ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai. Tinggal mih indai tangkai menimang. Tinggal mih ambai bini berangsang tulang. Tinggal mih telesak anak dikesayang.

Pantai Midang. Gagak mihaku ke buah kenang. Nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang bebuai dadu. Langkah penghulu nomor satu. Aku pansang ke singkang berambun kenyawa. Langkah pengiring pala pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang tenikar tuai terbangkar. Langkah rimau beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati. Langkah bujang berani. Ngagai juluk ati ngepuang mimpi. Ngamat kedanji nuntung keseruan. Nguta negeri ngetan ke keamanan. Jalai kedititi ngerencah padang penusah. Mipir di padang pasir penisil. Utai di pedak bepetir. Nyawa dilah aus kekelak. Nyerimbing tebiang pemetang. Darung kelemayang. Semingit nadai penerang tampak bersenawa. Milik kelepung pemeniti. Belahpun bingung penguji. Perahu pecah, suar patah. Basah renyah. Ensuruk begiuk hujan batu sebun selejuk. Tau ngelebu, landik ngayah, ngasuh medak. Nikik bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik kelebak pengelak. Ngasuh insak, ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak. Ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai. Enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayak. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerung ndak alah ke laut. Enggai ndak ditebang belambung genak beliung. Ngasuh suah jai lajung. Patah peredah terkelecur karun rutan marap. Di sepemanjai tawa mundur ke sungai pengelikuan benua. Kai kerja kebetemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga. Apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebesedia. Bebekal kepemenga. Di sepemajayari nampak kejuluk hati ngepung mimpi. Kai main kebetemu ngawantu gerasi. Ditisi kampung sunyi. Papas repak puak temuda. Kebegigi ngabih geraji. Tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri. Nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik di tapi. Aku beri sungki. Aku suak ke pedara. Piring penganan. Sepemanjai hari nak lapang petang. Lempuang seruran kusang. Penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang. Nyelan kurang. Keukai pejuru menimang kabar belayan. Setiap hari hati penuh penangi. Cukup pengerawan. Neresak ngerepak di kibak kanan. Bertempuh ngau musuh. Belapan bertengali alan. Napi peluru leka meriap. Disembur ngau lipur. Diperjin ngau misirkan. Tak seput nak kalak ribut. Hati nyelingik ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal. Surut ke belakang nak sekilan. Sigik sururan. Berperasang ke leka dindang rentayan ramban. Rentat atap pumpung perabung. Bekejang titi jamban penjuang. Patah sayap betungkat ke patung. Pantang nak rari.

meninggal kekelak. Aku pasang kesingkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setangga tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seinci. Deberi raja tanda pemberani anak lelaki. Dada beriang kemilang dias bintang.

0: Nak mamak agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook.